0: Beliau turut menghuraikan keadaan psikologi dan emosi Zara, termasuk hubungan dengan keluarga dan rakan sebaya, perubahan persekitaran sekolah, sistem sokongan serta tekanan interpersonal yang didakwa dialaminya. Mahkamah turut diberitahu penilaian retrospektif bertujuan memahami keadaan psikologi seseorang sebelum kematian, namun tidak dapat memberikan kepastian mutlak tanpa penilaian secara langsung. Proceeding inquest akan disambung semula 24 Ogos depan. Di Tawau, seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan polis bagi membantu siasatan kes rogol membabitkan seorang remaja perempuan. Memangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Intana Watt berkata, suspek warga tempatan itu ditahan dalam serbuan di kawasan Bandar Tawau kira-kira 2.05 minit petang Khamis. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai keluar dari rumah pada Selasa lalu sebelum ditemui bersama suspek di sebuah penginapan murah di sekitar Bandar Tawau. Suspek berjaya dikesan susulan laporan polis yang dibuat oleh abang mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan dan Siasatan masih diteruskan. Usaha mengenal pasti individu yang masih belum memiliki dokumen pengenalan diri diperkukuh menerusi perluasan program Mekar, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Dato' Sri Samsul Anwar Nasarah berkata, program itu dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Kerajaan Negeri, pemimpin komuniti, hospital, sekolah, agensi kebajikan dan pertubuhan bukan kerajaan. Langkah itu bertujuan membantu individu terlibat melengkapkan dokumen sokongan serta mempercepat proses permohonan berkaitan kewarganegaraan dan pendaftaran lewat kelahiran. Dato' Samsul menjawab soalan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shirhi dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat. Menurut Samsul, kuasa membuat keputusan bagi permohonan pendaftaran lewat kelahiran turut diturunkan kepada JPN Negeri bagi mempercepat pertimbangan dan penyelesaian kes. Dalam pada itu, jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Tempoh perjalanan dari Keningau ke Pekan Pensiangan kini dipendekkan kepada kira-kira 3 jam susulan pelaksanaan projek menaik taraf Jalan Sapulut, Salong, Pegalungan, Pensiangan secara berfasa. Ahli Parlimen Pensiangan, Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, jalan berturap yang kini menghubungkan hingga ke Pekan Pensiangan merealisasikan antara janji manifesto bagi meningkatkan jaringan perhubungan serta merangsang pembangunan sosioekonomi di kawasan pedalaman Sabah. Kemudahan itu memudahkan pergerakan penduduk, guru, petugas kesihatan dan agensi kerajaan selain meningkatkan keselamatan serta keselesaan perjalanan. Fasa seterusnya, rangkaian jalan tersebut akan dihubungkan hingga ke sempadan Kalimantan, Indonesia bagi membuka lebih banyak peluang perdagangan, pelancongan dan pembangunan rentas sempadan. Orang ramai khususnya penduduk Tenom, Kemabung dan Melalap di Pelawa menyertai jelajah kebun dapur Melalap 2026 yang berlangsung di Dewan Datuk OKK Sanggau Melalap hari ini. Program anjuran Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah MAFI itu bermula 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Datuk OKK Sanggau Melalap. Demikian perkongsian di Facebook Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jafar. Program bertujuan memperkasa budaya berkebun, meningkatkan sekuriti makanan serta menggalakkan gaya hidup sihat melalui pertanian. Pengunjung juga berpeluang mengikuti perkongsian ilmu, mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar dan mentor pertanian selain menyaksikan pameran teknologi serta produk pertanian. 11 keluarga yang hilang tempat tinggal dalam kebakaran di Kampung Telupit Baru, Kota Marudu terus mendapat perhatian daripada pelbagai pihak bagi meringankan beban mereka. Termasuk bantuan yang diserahkan Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Dato' Julita Majungki semasa melawat mangsa di Dewan Kampung Talantang 1. Setiap ketua isi rumah menerima bantuan tunai RM500 untuk keperluan persekolahan. Manakala 10 keluarga yang mempunyai anak bersekolah turut menerima pakaian dan kasut sekolah. Dato' Julita menjelaskan, bantuan itu melengkapi bantuan awal yang telah disalurkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sejurus selepas kejadian. Kehangatan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA semakin dirasai apabila peminat bola sepak di Kota Kinabalu mula membuat ramalan mengenai pasukan pilihan masing-masing. Rata-rata menjangkakan aksi final yang menemukan dua pasukan terbaik dunia itu bakal berlangsung sengit dengan persembahan menarik daripada kedua-dua pasukan. Berikut ramalan Darren Matthews, Ricardo Richard, Muhammad Wafiq Johari dan James Stephen Biagin kepada RTM di Kota Kinabalu.
2: Saya rasa Spain menang 2-1. Spain, kita tahu taktik dorang tiki-taka dan sama dorang main berkumpulan, bah. Jadi kita boleh nampak situ lah, Spain ada kelebihan situ.
3: Saya lebih kepada Argentina, walaupun dia punya captain itu ada berusia sudah, dan di Spanyol memang ada pemain muda Yamal yang sangat hebat lah juga.
4: Pandangan saya mungkin ini kali World Cup yang menang mungkin Spain lah. Sebab Spain kita tengok dia punya pemain-pemain yang baru tu banyak lah. Pemain-pemain yang berbakat tu.
5: Saya rasa Argentina mungkin skor lebih kurang 2-1 ataupun 3-1.
0: Orang ramai boleh menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA menerusi siaran langsung menerusi TV OK dan saluran sukan RTM serta secara dalam talian melalui RTM Click. Selain itu, tayangan skrin besar turut diadakan di Dewan Berbumbung Kompleks Sukan Nikas dan lintasan Diasoka pada 20 Julai ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tiada unsur buli dalam insiden pelajar terjatuh di Papar. Program Mekar diperluas bantu selesai isu dokumen pengenalan diri. Sekian, berita tadi disunting oleh Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu-lagu Kuasa Dua kita bersama dengan kumpulan Slam dengan dua buah lagunya, lagu Kembali Merindu yang baru saja kita dengarkan, dan juga lagu pertama tadi, lagu yang bertajuk Takkan Tak Mungkin Berpaling, dan lagu itu juga lagu pilihan daripada Hasan Indra Sabah. Jadi beberapa lagu sudah ditunaikan untuk playlist pilihan daripada Hasan Indra Sabah. Dan juga terus hantarkan salam-salam, ucapan-ucapan anda yang lain, hantarkan ke Facebook Tawau FM atau menerusi WhatsApp kita 0194903838. Hai hai, selamat pagi untuk anda yang baru saja layan Tawau FM, di mana anda mendengarkan. Ada yang mendengarkan kita menerusi aplikasi RTM Click, juga di portal Radio RTM, ataupun menerusi 4 frekuensi Tawau FM di 100.1, 93.6, 99.1, juga 88.3 MHz. Itu frekuensi Tawau FM. Sambil-sambil layan kita pagi ini, ada yang tengah kemas-mengemas kan di rumah tu, masak-memasak sarapan pagi. Apa lagi ya, tengah bersarapan juga kan, selamat menikmati sarapan pagi anda. Makan sarapan yang dimasak ataupun makanan sarapan yang dibeli. Banyak kan peniaga-peniaga yang berjualan seawal pagi, subuh-subuh pun sudah mulakan perniagaan. Jadi itulah kegigihan para peniaga kita untuk mencari rezeki buat diri, buat keluarga kan. Mudah-mudahan semua peniaga-peniaga kita berniaga dengan jujur kan, dengan amanah, dan mudah-mudahan rezeki yang diperoleh, rezeki yang berkat untuk diri dan juga keluarga masing-masing. Okey, Hasan Indra Sabah katanya, assalamualaikum. Hai Azhar, tujukan ucapan salam takziah untuk sahabat lamasan Ustaz Rudy yang telah pun kembali ke rahmatullah 5 pagi tadi ya, di Madrasah Batu 15. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin ya rabbal alamin. Salam ingatan mesra juga untuk semua sahabat setia Tawau FM. Terima kasih Azhar. Okey, terima kasih untuk Hasan, dan juga playlist lagu-lagu pilihan Hasan yang ditunaikan untuk pagi ini. Ada ni yang menghantarkan ucapan. Assalamualaikum. Malik dari Lada tu katanya mau request lagu. Oh, tadi saya nampak Kembali Merindu daripada Amar. Siapa penyanyi? Okey, lagu terbaru daripada Amar. Bila bayang. Okey, nanti kita akan tunaikan apapun, masih berhibur dengan playlist daripada Hasan Indra Sabah. Ini dia lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Engkau Bagaikan Permata.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Zon 10 terbaik, please. Pilihan pendengar diaktifkan.

0: inibukan suara syoknya. Syok. Ujung minggu.
1: Dua gergasi dunia. Satu misi. Satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ya, terus saksikan dua lagi perlawanan ya, Piala Dunia FIFA 2026 dan juga pagi nanti, juga pada pagi Isnin nanti ya, kita sama-sama saksikan 5 pagi ya, pertemuan di antara Perancis dan juga England, 5 subuh nanti 19 Julai, dan juga Spanyol bertemu dengan Argentina. Perancis England untuk merebut 3 dan juga 4, dan juga pastinya mencari juara siapakah pertemuan di antara Spanyol dan juga Argentina yang bakal menjadi juara pada 20 Julai juga 5 pagi waktu Malaysia. Dan pastinya dua negara terbaik bakal merebut trofi Piala Dunia di pentas final, dan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memasuki fasa kemuncak setelah lebih sebulan ya. 48 negara serata dunia turun bertarung bagi merebut tahta kejuaraan, dengan dua pasukan terbaik akan berjaya layak ke pentas akhir untuk edisi kali ini ya. Dan finalis Piala Dunia 2026, Spanyol dan juga Argentina marah selepas kemarahan penuh bergaya dilakar kedua-dua pasukan dengan kemenangan mengatasi Perancis dan juga England untuk mereka menggenggam tiket ke perlawanan akhir. Dan untuk rekod, Spanyol pernah bergelar juara pada edisi 2010 yang lalu di Afrika Selatan, manakala Argentina pula pastinya ingin mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada edisi yang lalu, pada edisi 2022, sekaligus mengumpul trofi keempat mereka. Dan Perancis dan juga England yang tewas di peringkat separuh akhir kini berdepan satu lagi tugasan untuk mereka merebut tempat ketiga terbaik Piala Dunia 2026 pada awal pagi nanti ya, sekaligus mengubati kehampaan bagi kedua-dua negara Eropah ini. Jadi saksikan perlawanan berserimah secara langsung di RTM Click, di TV OK dan juga Sukan Plus yang terus dibawakan kepada anda. Dan untuk makluman anda juga, pemenang Piala Dunia FIFA 2026 akan menerima cincin kejuaraan selain seperti biasalah menerima trofi tradisional dan juga pingat emas. Dan cincin itu akan dihadiahkan kepada juara selepas perlawanan akhir Piala Dunia Ahad pagi Isnin nantilah ya. Dan Spanyol dan juga Argentina akan bertarung bagi merebut gelaran tersebut. Itu dia berkaitan dengan final untuk kejohanan Piala Dunia FIFA 2026.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: ujung minggu. Tawau FM. Dari fail 1001. Pada tahun 2014, impian keluarga Brothers yang terdiri daripada Derek, Maria dan tiga anak mereka untuk berpindah ke kediaman baharu di Boulevard Westfield kian lebur ekoran penerimaan surat-surat misteri daripada orang yang tidak dikenali. Surat-surat tersebut menceritakan keadaan rumah, aktiviti yang dilakukan dan penghuni di dalamnya secara terperinci. Sepertinya, setiap perlakuan mereka diperhatikan melalui rakaman kamera litar tertutup. Antara perkara yang dinyatakan di dalam surat-surat tersebut ialah bagaimana gerak-geri mereka di dalam rumah itu yang sentiasa diawasi. Bagaimana terdapat rahsia di sebalik dinding rumah itu dan keinginan untuk mengorbankan darah anak mereka untuk tujuan yang tidak dapat dijelaskan oleh pihak polis. Keadaan ini menyukarkan proses perpindahan keluarga Brothers kerana dikuasai rasa takut terhadap kehadiran surat-surat tersebut. Kerana setelah penyiasatan dilakukan oleh polis dan mereka sendiri, siapa sebenarnya pengirim surat tersebut masih tidak dapat dikesan dan dikenal pasti sehingga ke hari ini. Ungkapkan tirai misteri Tawau FM.
1: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

0: kenapa selekor tak pasang signal ni? Aduh. Ha, ni lagi satu. Selekor bulatan tak pakai signal. Aduh. I say, man. Nak slow ke kiri lah, bang. Ini dua lorong kanan untuk saya nak cepat. Ih, sedapnya nak motong kiu. Kau ingat kau seorang je nak cepat? Ikut belakang lah, bos. Kau ingat aku nak bagi jalan? Walaupun anda tidak mendengar leterannya, tetapi ingatlah tanggungjawab anda di atas jalan raya. Hormati diri dan penumpang anda serta pemandu di belakang anda. Tips pemanduan berhemah ini untuk anda dari Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, hormati penumpang, pengguna semualah ya. Mereka yang menggunakan jalan raya. Dan sekiranya anda ingin belok ke kanan, belok ke kiri kan, pastikan anda memberikan isyarat lah ya. Kepada pemandu-pemandu di belakang anda kan, maupun di hadapan anda. Jadi pandu dengan berhemah, dengan berhati-hati. Dan jangan juga laju-laju kan. Laju-laju nak ke mana tu? Kelajuan ini sebenarnya membunuh. Jadi perlahankan kenderaan, hargai nyawa. Lebih laju, lebih dekat kita dengan maut. Jadi pandulah dengan berhati-hati. Setiap kali kita menekan pedal minyak melebihi had yang ditetapkan, risiko untuk kemalangan juga meningkat dan masa untuk bertindak balas menjadi semakin singkat. Jadi kita patuhilah ya had laju yang telah pun ditetapkan. Rancang perjalanan kita lebih awal dan juga elakkan kita tergesa-gesa. Tergesa-gesa mau ke mana kan? Kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan kita juga dan kurangkan kelajuan ketika dalam keadaan hujan ataupun keadaan berkabus atau jalan raya yang licin, dan sentiasa pekalah dengan keadaan trafik dan juga persekitaran jalan raya kita. Jadi semoga perjalanan kita, perjalanan di hujung minggu ini, perjalanan selamat. Selamat pergi, selamat kembali semula lah ya. Mudah-mudahan semuanya. Jangan lupa untuk kita baca doa kan, untuk kita menaiki kenderaan. Mudah-mudahan perjalanan kita dilindungi. Selamat tiba ke destinasi tujuan kita. Baik, sekejap saja lagi 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dan terus bersama Azad untuk jam yang terakhir di syoknya hujung minggu. Ini dia playlist seterusnya daripada Kai, Dambaan Pilu.

Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.

0: Sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbincangan tentang AI dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Seri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P31 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Paroi mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan sugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Awal FM.

0: Inebuka Suara Show. Ujung minggu.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ya, pasukan manakah yang bakal mencipta sejarah di kejohanan Piala Dunia FIFA 2026? Jadi sama-sama nantikan dan juga sempena dengan Piala Dunia FIFA final ini ya, ada program diadakan, iaitu program Community Havoc, tayangan skrin besar Piala Dunia 2026 diadakan dan melibatkan 5 bahagian, iaitu di negeri Sabah ini. Antaranya di Arena Belia Tawau, di Arena Belia Sandakan, Arena Belia Keningau, Arena Belia Kudat dan juga Arena Belia Beaufort. Dan juga program Community Havoc, tayangan skrin besar Piala Dunia 2026 di daerah Tawau, di Arena Belia Tawau ya. Dan sorak bersama raikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, yang mana bahan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA semakin terasa. Jadi warga tahu, jangan lepaskan pula untuk anda menjadi sebahagian daripada detik bersejarah bersama dengan ribuan peminat bola sepak di Festival Community Havoc 2026. Jadi saksikan dengan pelbagai pengisian juga diadakan. Antaranya tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, Festival Community Havoc 2026, cabutan bertuah. Pelbagai lagi pengisian lah ya. Ada kuis, ada aktiviti interaktif, gerai jualan makanan minuman, suasana meriah pastinya bersama dengan keluarga, rakan-rakan dan juga komuniti Tawau yang akan diadakan pada esok, esok malam ya, bermula 9 malam sehinggalah sama-sama menyaksikan perlawanan akhir pada pukul 3 pagi di Dewan Arena Belia Tawau. Jadi hadir beramai-ramai, bawa keluarga anda, rakan-rakan anda dan juga bersama-sama untuk terus bersorak dan mencipta pengalaman, kenangan yang pastinya akan terus dikenang ya. Jadi hadir dengan sorakan dan juga semangat kesukanan anda ke Dewan Arena Belia Tawau esok malam bermula 9 malam. Okey, terima kasih untuk anda yang mendengarkan Tawau FM dari di mana saja anda mendengarkan kami, sambil bekerja, sambil layan Tawau FM di rumah kan, bersantai hujung minggu, di mana sajalah dalam kenderaan yang memandu. Terima kasih untuk anda semua. Okey, masanya untuk Azad juga terima panggilan di 0897782243 dan terus membacakan ucapan-ucapan salam hujung minggu anda di hello-hello Tawau FM kita juga untuk pagi ini. Kita ada siapa? Kita ada rakan kita Bahar Mada, katanya assalamualaikum Azza, selamat tugas, selamat pagi. Waalaikumsalam yang lain untuk OFM pilihan anda. Cuaca di Temanggung sekarang ni baik-baik sajalah. Salam tahniah hujung minggu untuk anak bungsu ayah Nur Syuhada yang menyambut ulang tahun kemarin, genap umur 17 tahun. 17 tahun sudah anak si Bahar eh. Anak bungsu 17 tahun. Jadi agak-agak bapaknya berapa tahun sudah. Semoga anak ayah sihat selalu. Kita gerak-gerak saja ya Bahar. Teruskan semangat dalam pembelajaran di sekolah. Tak lupa untuk semua yang keluar berhujung minggu, ikut jalan jeroko pandai cermat. Sebab sekarang jalan jeroko macam tolakan lubang sana sini katanya. Aduh. Okey, on ke TikTok Tawau FM. Macam lama-lama sudah Bahar tidak join TikTok Tawau FM. Masuklah Bahar di Facebook Tawau FM ya. Okey, terima kasih Bahar. Lagi kita ada siapa? Yunus di Ladadu. Salam untuk semua yang mengenali, untuk rakan sekerja semangat pejuang ringgit, untuk kedua orang tua sayang selalu, dan untuk DJ ceria-ceria selalu. Okey, kita cuma memanggil kita di talian. Hello.
3: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi DJ
2: Azhar. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Si Akmal kata tu.
3: Pastilah itu.
2: Okey Akmal, ucapannya untuk siapa? Agak-agak sebelum tu, sokong pasukan mana ni?
3: Oh, pasti Spain lah.
2: Ah, Spain ya. Jadi agak-agak berapa skor tu?
3: 2-1 Jangan.
2: 2 Spain, 1 Argentina ya.
3: Ah, begitu lah itu.
2: Okey, kita nantikan pada malam esok ya. Eh, pagi esok.
3: Okay. Pagi esok.
2: Iya, ucapannya untuk siapa? Akmal, silakan.
3: Ucapannya buat semua pendengar Tawai FM walau di mana berada. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan dan disehatkan tubuh badan, bahagia selalu di samping keluarga. Dan buat teman ko, buat teman yang nama si Herman yang sekarang berada di KK, jenguk dia punya anak buah. Mm-hmm. Semoga anak buahnya cepat sembuh, diangkat penyakitnya, kembali sekolah, sehat selalu, kembali sehat seperti semula, begitu. Sama yang kawan satu yang pergi healing itu di Indonesia, di Yogyakarta, semoga di sana sehat-sehat dan pulang kembali dengan selamat. Dan semua pekerja-pekerja Pamborneo yang ada di Paris ini sehat selalu. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja, dilancarkan rezeki kerja yang amanah. Alhamdulillah. Asik.
2: Asik. Itu saja ya, Akmal.
3: Itu dia. Oke, dah.
2: Oke, terima kasih.
3: Sehat selalu dalam menjalankan tugas.
2: Iya, terima kasih, Akmal.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, Akmal ya. Banyak dia punya ucapan kan untuk rakan-rakan. Untuk rakan-rakan, untuk rakannya yang mana bercuti di Yogyakarta, kembali dengan selamat. Tapi si Akmal lupa, jangan lupa bawa oleh-oleh. Gitu ya. Kita gurau-gurau je lah ya. Okey, lagi kalau ada pemanggil 778243, Rahimah-imah, katanya selamat hari lahir kepada semua yang sambut hari lahir dan bulan Julai ini. Untuknya sendiri 14 Julai, sehari 14 Julai, Anis Kuna 14 Julai, Kamal-Kamal 15 Julai, Jusman Kasman, Fauzia Ajak 19 Julai, esok ya. Ardi 32, 26 Julai, Kak Nor Jumat Hasan 31 Julai. Ramai rakan-rakan yang meraihkan ulang tahun kelahiran di bulan Julai ini. Hello, selamat pagi. Terputus. Hubungi sekali lagi 0897-78243 untuk hello-hello Tau FM kita sebelum kita berhibur lagi. Kita ada siapa lagi ucapan ni daripada Mami Jun. Assalamualaikum. Katanya salam syuknya hujung minggu untuk Bonda, Tantari, Elis, Nora Shikin, Raima, Makcik Suri, Ning, Sunarti, Asnita, Kasman, Puan Marina. Tahniah kerana dapat menunaikan apa ni, umrah ke ni, haji ke Tanah Suci Mekah. Semoga dipermudahkan semua urusan umrah mungkin ya. Selamat dan tahniah untuk semua kawan yang menyambut hari lahir hari ini. Dan kemarin selamat jadi juga. Semoga panjang umur dimurahkan rezeki sihat selalu. Amin. Terima kasih Zalain Tau FM, mantap bah. Okey, kita cima lagi pemanggil Itali ni. Juga terputus. Hubungi sekali lagi lah ya. 0897-78243. Sebelum kita berhibur, ada beberapa lagi lagu untuk playlist pilihan Hasan. Hello, selamat pagi. Terputus juga. Baik, kita akan azakan terima panggilan anda lah selepas ini. Selepas kita berhiburin dia lagu bersama dengan Farah, Tangisan Dalam Kerinduan.

0: Ujung Minggu.
1: Ya, Syahnya Ujung Minggu tahu FM pilihan anda. Lagi kita bacakan Aiman di Taman Ria. Tapi sebelum tu kita terima panggilan di talian. Hello. Terputus juga. Katanya salam kat DJ Azza, selamat juga, salam rentak pagi di Taman Ria 6 ni. Ucapan selamat hari lahir untuk semua yang menyambut hari ini, bulan ini, terutamanya untuk rakan Facebook yang bernama Asrul. Semoga saya selalu dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, cepat kahwin. Jangan lupa nanti subuh pertemuan England dan juga Perancis katanya. Terima kasih Azza. Okey, kita terima sekali lagi. 0897782243. Hello, selamat pagi, siapa di sana? Kita nampak panggilan tu masuk kan, tapi bila kita ni terputus pula. Nanti kita tanya kenapa, apa punca tu kan. Baik, kita cuba lagi. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
1: Ya, yeah, selamat pagi, siapa di sana?
2: Ya, yeah, selamat pagi, sama saya Didat.
1: Siapa?
2: Didat.
1: Didat?
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey, buat panggilan dari mana Didat?
2: Ya, saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada anak saya.
1: Okey.
2: Bersama Mimi dan Aloya.
1: Uh-huh.
2: Semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.
1: Uh-huh.
2: Pada masyarakat dan lain-lain.
1: Uh-huh.
2: Kepada seluruh driver-driver PNC, bekerjalah.
1: Iya.
2: Demi uang.
1: Iya.
2: Masa depan untuk kita semua. Mm-mm. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Woi, rancak di hujungnya tu ya, Didat. Apapun, terima kasih ucapan untuk anaknya. Lagi kita ada Sam. Macam biasa di Batu Dua Sadani di bengkel ni. Salam untuk Nur Lizarin, Nur Jero, Aida, Raima, Ima Culik, Sudit Stekol. Semualah rakan-rakan geng-geng bengkel family Sam walau di mana saja berada. Ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Azza Jema Ngopi. Selamat hujung minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pemanggil. Hello. Juga terputus. Salam saya ni, tamaku dua lah datu. Assalamualaikum, apa khabar? Salam syuknya hujung minggu. Salam tiga safar untuk keluarga di mana saja berada dengan pertanyaan apa khabar. Tak lupa juga untuk yang menyambut hari jadi hari ini, Arbin Albin Akul. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, sukses selalu. Amin. Untuk Azza Pikonti, have a nice day. Hello. Terputus juga. Lagi kita cuba terima sekali lagi. Hello. Hello. Siapa di sana? Hello.
3: Hello. Hello. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cik Mat Belansing tu?
3: Oh, betul tu.
1: Ay, betul.
3: Iyalah
1: itu. Jadi sihat ya, Cik Mat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat. Jadi ucapan untuk siapa tu, Cik Mat? Silakan.
3: Ucapan untuk Cik Alawali.
1: Aha.
3: Sebab dia membawa rombongan mengurut ini malam sista. Jadi aku harap pengunjung-pengunjung malam sista pergilah mengurut di malam sista itu, sebab ada pengurut ada 10 orang. Jadi diharap kepada orang-orang Ladatu, Sendakan, Kota Kinabalu, kalau pergi Tawau itu jangan lupalah pergi mengurut.
1: Mm-mm.
3: Itu sajalah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, itu dia Cik Mat Belansing. Lagi ucapan daripada Kak Rosmah kita. Puan Rosmah, assalamualaikum. Selamat pagi. Khas untuk Azza katanya, rakan juruteknik Tawau FM yang terbaik. Terima kasih informasi, terima kasih nasihat, dan selamat berhujung minggu untuk cucu-cucu Nekma, menantu dan juga anak-anak serta sahabat hati dunia dan juga akhirat katanya. Lagi pemanggil di talian. Hello. Azza, playlist siapa hari ni? Best-best lagunya. Playlist susunan yang dipilih oleh Hasan Indra Sabah Bahar. Lagi kita bacakan ucapan di WhatsApp kita. Assalamualaikum. Ini daripada Nisha Alicia. Waalaikumsalam Nisha. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Salam syoknya hujung minggu untuk semua di mana pun berada. Selamat dan tahniah untuk adik sepupu Nisha yang melangsungkan pernikahannya kemarin. Selamat pengantin baru. Semoga bahagia hingga ke jannah. Amin. Dan semoga dipermudahkan segala urusan untuk majlis persandingan kamu nanti. Untuk Azza, terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih. kasih juga untuk Nisha Alicia dan ucapan-ucapan rakan-rakan pendengar kita yang ada menerusi WhatsApp Tau FM.

merancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM. Terbaik untuk playlist Hari Minggu.

0: jiwa, anda berada terus dengarkan kami. Baik, kita ada ucapan daripada Josman Sulaiman ini, kita dengarkan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Azhar.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat berkunti dan jangan lupa sarapan. Salam ucapan ditujukan buat istri tersayang yang berada di rumah. Jaga anak baik-baik tau. Jaga diri, jaga kesehatan. Dan buat rakan-rakan ataupun family di sini, Abang Mister Janggut menyapa. Apa kabar kalian? Oke, itu saya DJ. Assalamualaikum.
0: Abang Mister Janggut katanya ya. Menyapa pagi ini. Okey, kita ada Abdullah Hasan Jumbun. Salam morning Azhar dan semua yang mendengarkan Tawa FM di mana jua berada. Semoga sentiasa dalam lindungan rahmatnya. Amin. Yang sekarang ni yang kurang sihat macam ni katanya Abdul Hasan. Kurang sihat ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Carilah penawarnya. Moga Syifa didoakan. Okey Azhar, lagu Adira Orang Yang Lama. Lupa tajuk lagunya pula. Okey, tajuknya okey, nanti saya akan mainkan Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira ya, untuk satu jam yang terakhir nanti akan diputarkan. Okey, satu lagi yang terakhir, ucapan daripada Abu Tidur. Assalamualaikum, hai semua. Waalaikumsalam, semoga Azhar serta semua pendengar Tawa FM dimurahkan rezeki. Amin, dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Sentiasa mantap katanya. Okey, terima kasih. Lagu-lagu yang diputarkan serta penyampaiannya sentiasa bersemangat. Kemana jua destinasi anda semua? Semoga selamat sampai. Azhar balik nanti, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua ucapan-ucapan yang anda hantarkan menerusi Facebook, menerusi WhatsApp dan juga panggilan yang banyak kurang tembus kan, panggilan kita pagi ini. Apapun, terima kasih dengan ucapan-ucapan yang dihantarkan. Dedikasi anda untuk rakan saudara mara anda pagi ini menerusi Hello Hello Tau FM. Dan tugasan Azhar juga berakhir setakat di sini. InsyaAllah di pertemuan yang lain kita akan berjumpa lagi. Jadi selamat berhujung minggu untuk anda semua. Dan juga sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Azhar tinggalkan anda dengan satu jam yang terakhir. Lagu-lagu hiburan untuk anda semua. Dan ini dia juga lagu Dari Bawah. Terus dengarkan syoknya hujung minggu. Jumpa lagi. Bye.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Syuknya hujung minggu.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, yang bermaksud orang yang banyak bercakap tanda tiada berilmu. Pelanggan di warung Pak Mat mendiamkan diri sahaja ketika mendengar Pak Hasan yang banyak bercakap tentang kehebatan dirinya, kerana mereka tahu air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Awal FM

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Liza.
2: Eh, macam kenyang je tu.
1: Biasa. Dia sambil-sambil kalau buat kuku ni kan, Zah, dia akan hidangkan dengan makanan-makanan yang sedap.
2: Gitu kan. Gitu.
1: Asman dengan makanan memang tidak dapat dipisahkan.
2: Oh, patutlah berkilat-kilat ni.
1: Nah, biasalah. Tapi macam, itulah.
2: Bolehkah?
1: Macam ada pewarna sikit diorang letak tadi, bah.
2: Kan.
1: Walaupun nampak macam natural kan.
2: Natural.
1: Tapi sebenarnya ada pewarna.
2: Bolehkah pakai pewarna kuku ni, Man?
3: Bolehkah pakai pewarna kuku?
2: Ya, okay. Lepas tu kalau mau sembahyang tu kan, betul. Sah kan?
3: Oh, dia dua soalan lah kan. Boleh pakai pewarna kuku. Lepas tu
1: sahkah wuduk?
3: Sahkah wuduk kalau menggunakan pewarna kuku. Okey, jadi kalau ke melihat kepada perbincangan ulama kita, boleh tak pakai pewarna kuku bagi perempuan?
1: Kan?
3: Bagi lelaki memang sah-sah haram lah.
1: Betul.
3: Tak boleh. Terai-terai pun tak boleh, mana?
1: Haram lah ni.
3: Walaupun natural, Man. Walaupun
1: natural, ya.
2: Natural lah.
3: Tak boleh. Tapi bagi wanita tu dibolehkan. Sebab wanita ni, dia memang
2: cuti, gitu?
3: Dia sinonim dengan perhiasan-perhiasan, kan?
1: Sinonim dengan kecantikan.
3: Untuk menarik perhatian suaminya. Jadi, kalau kita, kalau perempuan, ingin mewarnakan kuku dengan bahan-bahan dan benda-benda yang halal, yang tidak memudaratkan, maka dibolehkan. Walaupun selain inai, kan? Dulu-dulu orang pakai inai. Sekarang banyaklah produk-produk selain inai untuk mewarnakan kuku dibolehkan.
2: Betul.
3: Boleh, ya? Jadi, kalau persoalan kedua tu, macam mana? Sah tak wuduk? So, kalau menggunakan pewarna-pewarna yang tidak menghalangi air untuk sampai ke kuku, maksudnya sah lah wuduk. Tapi kalau memang kita tahu bahawa pewarna tu menyebabkan air tu terhalang daripada sampai ke kuku, kena dihilangkan dulu kuku itu.
1: Wah, enggak, bukan kuku.
2: Kuku yang dihilangkan.
3: Supaya orang suspend. kena dihilangkan dulu warna tu lah.
1: Warna tu
3: barulah.
2: Agarkan dulu lah.
3: Barulah air tu boleh sampai ke kuku supaya memastikan wuduk tu sah.
2: Sempurna lah.
3: Ya. Jadi, ya itulah. Itu mungkin perempuan suka warna-warna kuku.
1: Betul.
3: Kan?
2: Biasanya.
3: Kita Man suka warna apa, Man?
1: Warna.
3: Warna.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu, Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Ini bukan suara radio. Show. Ujung minggu.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Jom layan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Hujung minggu.

untuk terus shock di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Tawau FM, stesen pilihan anda, temani kamu di mana sahaja. 11.05 minit pagi waktu ini. Hello, hello semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Dan selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Yang mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, menerusi portal radio RTM dan juga yang mendengarkan kami, turut mengikuti kami di siaran langsung Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Saya Muhammad Safwan Junid aka 1J, insyaAllah akan menemani anda untuk shownya hujung minggu hari ini, edisi 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijriah. Dan juga terima kasih kepada rakan saya yang telah bertampil dengan saya tadi, DJ Azai telah pun menemani anda bermula 6 pagi tadi sampailah ke pukul 10 pagi menerusi segmen yang pertama shotnya hujung minggu. Dan untuk segmen kedua ni, seperti biasa, kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu kuasa 2. Kita ada formula kat Gojaz. Kita juga akan turut kongsikan kepada anda info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Harap semuanya baik-baik saja hujung minggu ini. Apa pun aktiviti yang anda lakukan, mudah-mudahan lancar semuanya. Mungkin ada yang menghadiri kenduri-kenduri ataupun aktiviti-aktiviti serta acara-acara tertentu di hujung minggu ini. Selamat menghadiri acara-acara berkenaan. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan anda kalau ada urusan. Okay? Mungkin ada yang urusan meminang. Siapa tu meminang kan? Tidak lama lagi keluar dari kepompong zaman bujang. Ya, begitulah kan? Dan kepada anda yang santai-santai saja di hujung minggu ini, terus ikuti kami, mendengarkan kami dan sambil-sambil anda lakukan apa jua aktiviti anda di rumah. Yang tengah minum kopi, selamat minum kopi, selamat bersarapan untuk anda dan nikmati pelbagai lagu-lagu hiburan untuk anda serta perkongsian info-info yang akan kami kongsikan kepada anda dari masa ke masa. Seperti biasa, kita akan buka dengan lagu K-pop. Okay, untuk segmen tengah hari, segmen pagi ini 11 pagi, kita mulakan dengan lagu daripada G-Idle, Dumdy Dumdy, lagu yang buatkan anda menari. Okay.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hiburan lagu-lagu

0: bersama-sama dengan Fonzi Ruji dengan judul lagunya Berharap ya, yang baru saja dirilis pada tahun lepas 11.18 minit pagi waktu ini. Hello, selamat pagi semuanya yang baru saja bersama dengan kami. Mendengarkan kami menerusi frekuensi utama dan juga RTM Klik. Ya, okay? Kalau ada yang tengah memandu tu, hati-hati ketika memandu. Pemanduan yang berhati-hati akan menyelamatkan anda dan juga keluarga yang disayangi daripada benda-benda yang tidak diingini. Okay? Jadi, pandu dengan cermat, pandu dengan selamat. Jangan lupa untuk menggunakan isyarat bertukar laluan sekiranya anda hendak bertukar laluan. Okay? Terutama di kawasan bulatan ataupun roundabout, kan? Kadang-kadang ada yang memandu dia hendak pergi ke kanan, okay, di roundabout tu, tapi dia tidak dia tidak keluarkan isyarat bertukar laluan dan ini boleh menyebabkan kemalangan berlaku di jalan raya. Jadi sentiasa berhati-hati, dan kepada yang menunggang motosikal, ini mau dicubit ni, okay. Jangan memandu dengan melulu. Kadang-kadang pengantar-pengantar makanan ni saya nampak memang ini trend diorang. Diorang mungkin kelam kabut kan, sebab diorang takut nanti customer ataupun pelanggan komplain dan mereka memandu dengan sangat-sangat melulu sehingga menyebabkan sehingga boleh sebenarnya berpotensi untuk menyebabkan kemalangan berlaku kepada diri mereka sendiri. Jadi abang-abang rider, kakak-kakak rider, okey, pengantar-pengantar makanan, pe-hailing ni, tolonglah, okey, tunggang kenderaan anda, motosikal anda dengan berhati-hati, jangan terlalu kelam kabut. Okey, kami pun faham juga bagaimana anda hendak mendapatkan prestasi yang baik dalam pekerjaan anda. Kan, ada yang kadang-kadang kita tahu ada yang bergantung kepada pekerjaan sebagai pengantar makanan ataupun pe-hailing ini untuk menyara kehidupan mereka. Tapi tolong jugalah jaga keselamatan nyawa anda kerana ada orang lain yang menunggu anda di rumah. Okey, jadi sentiasa berhati-hati juga kepada penunggang-penunggang motosikal ini ya. Kami respect anda, kami salut kepada anda yang kadang-kadang meredah hujan kan, menghantar makanan, okay, menghantar barang-barangan, okay, bukan makanan saja, ada yang menghantar barangan juga dijadikan sebagai tolong belikan barang-barang keperluan, okay. Jadi sekali lagi saya minta dan mohon anda semua yang bekerja sebagai pe-hailing, tolong tunggang motosikal anda dengan berhati-hati. Dan seperti biasa kita buka ruangan untuk anda rakan-rakan pendengar Tawau FM untuk kirimkan salam dan ucapan anda menerusi WhatsApp 0194903838 dan juga Facebook rasmi Tawau FM Station, pilihan anda. Baik, kita teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu terbaru daripada Farel Prayoga, Gadis Melayu, di syoknya hujung minggu.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio, your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Indah Ruhaila. Dua lagu yang telah pun menghiburkan anda dengan judul lagu yang pertama, Percayalah. Dan juga lagu kedua, Aisyi Teru Selamanya, Cinta Imu Selamanya. Duet Indah Ruhaila bersama-sama dengan Shunpei Nakagawa yang boleh menyanyikan lagu tersebut dalam bahasa Melayu. Ya, baik, 11.41 minit pagi. Ayuh, kita dengarkan Kak Goja. Semua kongsikan kepada anda, bagi anda yang mempunyai mungkin anak-anak, ya, kencing malam, boleh cuba petua yang dikongsikan menerusi formula Kak Gojas.
3: Formula bukan
4: separam formula.
3: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojas yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
5: Kak,
3: kenapa bulat?
5: Ada apa ni?
3: Ada kenapa?
5: Siapa ni? Kawanku.
3: Kawanmu lagi.
5: Anaknya tu kan?
3: Okey, anak bulat punya kawan. Okey.
5: Kan suka anu bukan? Apa ni?
3: Kencing malam. Oh, kencing malam.
5: Ini macam mana tu kak?
3: Ada petua dan caranya, senang je tu.
5: Macam mana?
3: Ini petua untuk anak kencing malam. Atau caranya, air limau nipis tu kita perah atas satu sudu kecil. Campur dengan madu lebah. Bagi dengan budak tu ataupun kanak-kanak tu yang suka kencing malam tu. Amalkanlah setiap pagi dan juga sebelum tidur. Maksudnya, waktu bangun pagi tu, sudah okey mood-moodnya, kasihlah. Lepas tu sebelum tidur pun kasih lagi satu sudu. Senang kan?
5: Cukup senang.
3: Cukup senang kan?
5: Ya, nantilah aku stok kawatkan kak. Terima kasih. Okay. Alright. Okay.
3: Nak cantik, nak sihat,
4: dengarkan
3: Formula Kak Gojas. Setiap hari di Tawau FM.

lah nak pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijriah. Bagi zon 3 adalah Datu, sila bukan Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, fardu asar 3.38 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang, fardu isyak 7.39 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, fardu asar 3.42 minit petang, fardu maghrib 6.27 minit petang, fardu isyak 7.42 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda, 11.54 minit pagi waktu ini. Menghampiri 12.30 hari nanti, kita akan berhibur menerusi Zon Jan Jirok di Tawau FM. Dan seperti biasa, macam hari-hari hujung minggu sebelumnya, saya akan bersiaran langsung nanti di TikTok selepas kita memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur nanti. Dan di sana anda boleh minta lagu lagu-lagu rock anda menerusi playlist pilihan pendengar. Okay? Playlist kita ambil dari TikTok Tawau FM untuk Janji Rock setiap hari Sabtu. Okey, dan terus kirimkan ucapan salam anda menerusi WhatsApp dan juga di Facebook. Saya sudah muat naik tadi di Facebook dan juga di TikTok, di Facebook dan juga di WhatsApp Tawau FM. Jadi bolehlah sambil-sambil anda buat aktiviti anda, tinggalkan pesanan-pesanan anda, ucapan anda di WhatsApp dan juga di Facebook Tawau FM. Dan menanti anda juga di jam seterusnya, insyaAllah nanti kita akan ada percubaan talian untuk persediaan ya, untuk segmen silang budaya untuk hari ini bersama dengan Wafa nanti sebelum pukul 1 tengah hari. Apapun, setia bersama dengan kami di Tawau FM, Tajul dan juga Wani Hasrita. Aku serius, kami pun serius untuk menghiburkan anda setiap hujung minggu.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
0: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. 12.07 minit 3 hari waktu India. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu. Kita sudah berada di jam yang kedua untuk segmen kedua. Syoknya hujung minggu 11 pagi hingga 3 petang. Bertemankan saya, Wan J, masih lagi di sini menemani anda. Setia bersama dengan anda untuk edisi hari ini 18 Julai 2026 bersama dengan 3 Safar 1448 Hijriah. Kita telah pun buka tirai janji rock ini dengan hiburan menerusi lagu Andai Ku Bercinta Lagi daripada Mojo yang telah pun bersama menemani anda di ruang ucara Tawau FM menerusi zon janji rock yang akan menghiburkan anda dengan seperti biasa pelbagai lagu rock tempatan dan juga antara bangsa sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dan suka juga saya maklumkan kepada anda sekitar 12.55 minit tengah hari nanti kita ada satu sesi percubaan talian untuk sebelum berlangsungnya siaran silang budaya untuk edisi Sabtu hari ini bersama dengan Wafa nanti ya. Apapun kita ingin bercakap berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Ya, masih lagi ramai yang berteka-teki siapakah yang bakal memenangi gelaran ataupun anugerah kasut emas untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ada yang katakan mungkin Messi, ada yang katakan mungkin Mbappe. Walaupun Perancis sudah pun terkeluar daripada peluang untuk menjadi juara Piala Dunia kali ini, tetapi masih lagi akan beretap dengan England untuk merebut tempat ketiga dan juga keempat untuk Piala Dunia. Dan perebutan anugerah kasut emas Piala Dunia tahun ini memang dijangka akan memuncak ya, apabila hanya berbaki dua perlawanan sebelum kejohanan melabuhkan tirainya. Dan dua aksi terakhir itu kita akan bermula dengan perlawanan penentuan tempat ketiga antara England dan Perancis pada Sabtu hari ini sebelum Spanyol menentang Argentina pada perlawanan akhir pada Ahad. 6 daripada 7 penjaring terbanyak kejohanan dijadual beraksi pada hujung minggu ini dan kapten Argentina Lionel Messi dan kapten Perancis Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan teratas senarai penjaring dengan masing-masing 8 gol dan Messi berada di hadapan berdasarkan kelebihan satu bantuan gol berbanding Mbappe. Namun Mbappe muncul penjaring terbanyak mengatasi Messi pada edisi 2022, edisi sebelum ini, dan kini berpeluang menjadi pemain pertama memenangi anugerah kasut emas sebanyak 2 kali. Dan kedudukan dua-dua pemain itu turut mendahului senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan Messi mengumpul 21 gol manakala Mbappe 20 gol. Wow, memang orang kata persaingan-persaingan yang sangat-sangat sengit ketika ini. Jadi siapakah yang bakal menyarung ataupun memenangi anugerah kasut emas Piala Dunia kali ini? Adakah Mbappe ataupun Messi? Sama-sama kita nantikan. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama dengan lagu rock seterusnya. Kita ada lagu daripada UKS, Bila Diri Disayangi.

0: Indonesia, Tawau FM, pilihan anda.
1: Baiklah saudara, waktu sekarang sudah pun 12.15 minit tengah hari, telah pun masuk waktu solat fardu zuhur untuk kawasan-kawasan Tawau Timur ketika ini, Tawau Timur, dan untuk anda yang berada di kawasan Tawau Barat pula, waktu solat fardu zuhur nanti adalah pada pukul 12.18 minit tengah hari. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan kembali semula selepas waktu solat fardu zuhur nanti. Jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, والحج وصوم رمضان." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.42 minit petang.
2: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rancangan Sirah. Tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian, dalam barisan tokoh-tokoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun terdapat pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, tetapi bukan semua mereka itu ahli atau pandai dalam selok-belok peperangan, yaitu strategi peperangan menurut konteks kita sekarang. Inilah keistimewaan yang ada pada sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Salman Al-Farisi, berasal dari negeri Farsi. Tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian, sebagai seorang sahabat akrab, Salman merupakan seorang tokoh yang paling menonjol serta sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan kerana keberanian, keikhlasan serta sifat zuhudnya terhadap kesenangan dunia. Salman Al-Farisi juga terkenal sebagai seorang mukmin yang kuat beribadah, bersifat rendah diri dan tidak tertarik kepada kemewahan dan kesenangan dalam banyak hal. Kepribadiannya sama seperti Sayyidina Umar Al-Khattab yang agung itu. Salman Al-Farisi asalnya adalah seorang beragama Majusi yang kemudian memasuki agama Nasrani. Beliau telah pergi ke negeri Syam dan kemudian ke Yathrib atau Madinah untuk mencari suatu kepercayaan yang benar. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hatinya bagi memperolehi petunjuk untuk memeluk agama Islam. Ketika kemasukannya ke dalam Islam itu, Salman Al-Farisi adalah menjadi hamba orang. Lalu kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada para sahabat agar membebaskan dengan jalan tebusan. Akhirnya Salman Al-Farisi pun bebas setelah ditebus oleh para sahabat. Sebagai seorang tokoh sahabat yang agung, beliau terkenal kerana sifat takwa dan zuhudnya. Beliau pernah hidup serumah dengan Abu Darda yang juga terkenal sebagai seorang ahli sufi yang banyak bersolat tengah malam dan banyak berpuasa pada siang hari, yang dicontohi dengan tekun oleh Salman. Pada suatu ketika, Salman pernah menasihatkan kepada sahabatnya Abu Darda. Katanya, saudara ada hak untuk tidur, ada hak pada keluarga. Karena itulah saudara perlu berbuka dan bersolat dan kemudian tidur. Ucapannya itu menunjukkan pandangan Salman yang bijaksana agar sahabatnya itu tidak terus-menerus bersolat ataupun berpuasa karena masing-masing ada hak dan waktunya. Hatta hak beroleh keduniaan itu pun adalah hak bagi seorang ahli sufi juga. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah di Tawaw FM.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
2: Jangan lupa Wow FM, stay sane, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 12.40 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu. Anda kembali bersama dengan saya Wan J menerusi janji Rokta Wow FM, stay sane, pilihan anda. Dan kini kita sedang bersiaran langsung di TikTok Wow FM yang baru saja dibuka siarannya ketika ini, okay? Jadi kepada anda yang baru follow kami, terus pergi ke TikTok, type saja Wow FM, stay sane, pilihan anda. Anda boleh tengok Wan J yang sedang bersiaran bersama dengan anda ketika ini. Dan kita juga membuka ruang untuk anda memilih lagu-lagu yang akan dimainkan menerusi playlist pilihan pendengar Janji Rock di TikTok Tawau FM. Ada request sudah daripada rakan kita, satu orang satu lagu saja, okey? Janganlah lebih dari satu lagu, kesian yang lain. Bagi peluang juga dengan yang lain, okey? Apapun, kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan traffic light. Kenapa dengan traffic light, ya? Ramai daripada kita bila tengok traffic light, kita rasa kita tahu segala-galanya. Tetapi sebenarnya kebanyakan kemalangan yang berlaku juga disebabkan oleh perlanggaran lampu isyarat. Jadi sebaik-baiknya kita perlu patuhi lampu isyarat untuk menghargai nyawa kita dan juga nyawa orang di sekeliling kita, ya. Lampu isyarat ini diwujudkan untuk mengawal trafik dan melindungi semua pengguna jalan raya. Dan patuhilah setiap arahan demi keselamatan diri dan orang lain. Kalau anda dengar, ingin tahu, pernah dikongsikan kepada anda berkenaan dengan lampu isyarat, sampaikan warnanya pun diubah, okay, ditukarkan menjadi daripada putih kepada kuning, kan? Okay, jadi sedikit peringatan untuk anda, ya. Bersabar untuk beberapa saat. Sikap tergesa-gesa atau keinginan untuk menjimatkan beberapa saat mendorong anda mengambil risiko untuk melanggar lampu merah. Okay, bila kuning bertukar merah tu, itulah risiko untuk berlakunya pelanggaran. Kemudian, lindungi diri dan orang lain. Keputusan yang salah boleh mengakibatkan kemalangan serius, kecederaan parah dan kehilangan nyawa. Dan anda perlu elakkan kemalangan, ya, kerana melanggar lampu merah antara punca utama kemalangan maut di persimpangan. Jangan biarkan kesilapan kecil membawa penyesalan seumur hidup. Jadi, patuhi lampu isyarat. Jangan biarkan lampu merah menjadi pandangan terakhir anda di dunia ini. Okey, nampak, mendengar macam peringatan-peringatan biasa saja, tetapi sebenarnya ia adalah satu peringatan untuk kita bersama supaya sentiasa mematuhi peraturan dan juga keselamatan jalan raya. Baik, Jumariah Amin, dia ada bagi emoji, terima kasih, di WhatsApp, ya. Dan juga Aiman dari Tamaria, salam rentak pagi. Kenapa rentak pagi, Aiman? Ini syoknya hujung minggu. Dia ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada yang menyambut hari ini dan bulan ini. Rakan FB bernama Asrul, semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, diberikan rezeki, cepat kahwin. Jangan lupa nanti subuh England melawan France, okay? Terima kasih, Aiman. Di Facebook kita ada beberapa lagi rakan kita. Mami Jun, assalamualaikum. Hai Wan J, salam syoknya hujung minggu. Ucapan untuk keluarga tersayang di mana jua berada, rakan FB, rakan pendengar setia Tau FM, Mantabah, Ning CNR dan ramai lagi lah dalam senarai semua zone. Katanya semoga ceria selalu. Salam Janji Rock. Terima kasih Wan J, I love Tau FM. Okey, di Facebook pun, di WhatsApp, di TikTok kita ada Rosmah binti Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tengah hari khas untuk Wan J dan juruteknik bertugas Fizarim Bayu. Selamat tengah hari DJ Wan, semoga sihat hendaknya. Okey, itu daripada Sam Kromox. Ramai lagi rakan kita, boleh terus minta lagu rock. Lagu rock kita pilih, kita akan mainkan menerusi playlist pilihan pendengar Janji Rock di TikTok Tawau FM. Ini dia lagu pertama untuk permintaan daripada rakan pendengar kita, Chai. Lagu berjudul Di Penjara Janji, dari Dato' Awi, Janji Rock.

0: 一起来连线。那现在呢，先和大家做一个小小的预告。Hello, DJ Wafa, boleh dengar tak?
1: Hi, DJ YY, boleh dengar.
0: Happy sangat nak cakap dengan DJ Wafa sebab hari ini memang kali pertama saya cakap dengan DJ Ditawa FM.
1: Sama lah, kami pun, saya pun Ditawa FM baru pertama kali berinteraksi dengan DJ dari IFM.
0: Jadi saya nak ucapkan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar Ditawa FM juga.
1: Saya pun mau juga lah ucapkan selamat sejahtera kepada pendengar-pendengar IFM. Saya DJ Wafa dari Tau FM dan nanti kita akan bersama-sama menerusi Silang Budaya.
0: Pada pukul 3 kan?
1: Betul.
0: Pada pukul 3 juga kita nak bagi sedikit lah teaser apa yang kita akan bincang tentang.
1: Ya, kita akan bercerita tentang slang. Nanti DJ YY akan ajar Wafa bagaimana untuk mungkin slang dalam bahasa Mandarin, kan? Dan Wafa pun akan ajar DJ YY dan juga pendengar-pendengar IFM tentang slang di Tawau ini khususnya.
0: Ya, sebab saya orang Kedah, jadi nanti saya pun akan mungkin bagi tahu sikit lah slang-slang dalam bahasa Melayu yang guna di Kedah juga kepada DJ Wafa.
1: Okay, so tak sabar.
0: Ya, memang tersabar nak cakap bersama-sama nanti. Okay, sekarang teaser memang sampai sini je. Kalau nak dengar yang lebih banyak, nak tahu yang lebih banyak, lebih lanjut, nantilah boleh tunggu kita punya program pada pukul 3 pada petang nanti. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Ya, itu tadi bersama-sama dengan rakan kita DJ YY dari IFM. Jadi nantikan Silang Budaya untuk petang ini 3:15 petang ya, bersama-sama dengan DJ YY dari IFM untuk Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan menanti satu tengah hari nanti kita akan bersama-sama ikuti utama satu tengah hari dan seterusnya. Anda akan bersama lagi kembali bersama-sama dengan DJ Wan J menerusi Silang Budaya, menerusi syoknya Hujung Midu Jajan. Kemana-mana terus bersama kami di Tawau FM Station, pilihan anda.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: Dua penjuru 11 kerusi, tiga penjuru 21, empat penjuru 2 dan lima penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris untuk laporan di Dun Linggi. Kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya Nur Ashikin Harun dari Pusat Penamaan Calon Padiksan, seterusnya bersama Farah Huda Sairan.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Kemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Kemenceh, calon BN Suhaimi Zain Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Swee dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh Pengurus Pilihan Raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Kemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh Pengurus Pegawai Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sairan dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga Pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan 1-1 bagi mempertahankan kerusi Don Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tempuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal berentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut, manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal, sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun, sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut, manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Peng Shui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guayra di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ross.
1: Selamat kembali bersama dengan 1J menerusi Zon Janji Rock. Shoknya hujung minggu segmen yang kedua 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijriah Janji Rock di Tawau FM. Tadi anda telah pun mendengarkan lagu khilaf daripada Ekspedisi, lagu yang diminta oleh rakan kita Sam Kromox di TikTok Tawau FM. Okey, apapun kita mahu, siapa lagi rakan-rakan kita yang ada di WhatsApp dan juga di Facebook. Di WhatsApp kita ada Sam juga. Okey, katanya salam untuk Nadi Sarian, Nur Jaru, Aida, Rahimah, Ima, Culik, Sudik, Stay Cool, semua rakan geng bengkel dan family Sam walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria selalu. Terima kasih 1J, selamat berhujung minggu macam biasa di Batu Dua Sarani di bengkel. Good luck kepada pasukan yang masih berjuang ke final. Semoga kasut emas milik milik Mbappe, kata si Sam. Wow, ada lagi peminat Mbappe di sini ya. Okay, terima kasih Sam Kromox. Juga ada Salim Isa Salasaini dari Tamako 2 Lahad Datu. Assalamualaikum 1J, apa khabar di pagi Sabtu ini? Okay, tengah hari sudah. Salam syok layan jajirak untuk teman-teman yang sedang menunggu pertandingan Perancis versus England berebut tempat ketiga. Itu dia Prix Valdez, Nagdir, Rafael, Timar, Pak Iton, Kano Salasaini, Arbin Alvin. Untuk 1J Happy County, have a nice day. Terima kasih Salim Isa Salasaini. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang menyapa di WhatsApp dan juga di Facebook. Tidak kurang juga kepada anda yang berada di TikTok Tawau FM yang masih setia bersama dengan kita ketika ini. Chox, ada juga Sam, Umi, Wah, DJ BBVZ, Husin J. Yang lain sudah mungkin menengok dari luar kan. Ada Asi main tengok dari luar. Okey. Baik, kita akan dengarkan berita dari Sabah FM seketika saja lagi, pukul 1.30 minit tengah hari. Dan kita tunaikan satu lagi permintaan rakan kita di TikTok, iaitu lagu dari Dewa 19.1 diminta oleh rakan kita Chox menerusi TikTok playlist pilihan pendengar.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ethery Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Kerajaan Sabah terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Air Asia bagi meningkatkan kesaling hubungan udara di negeri ini, sekaligus menyokong pertumbuhan sektor pelancongan menjelang Tahun Melawat Sabah 2027. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jaffri Arifin bersama Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Malaysia, Dato' Kapten Fare Masputra di Kuala Lumpur. Menerusi perkongsiannya di Facebooknya, Dato' Jaffri berkata pertemuan itu memberi fokus kepada usaha mempertingkat rangkaian penerbangan domestik dan antarabangsa serta meneroka pembukaan laluan baharu dan memperkukuh inisiatif pemasaran destinasi bagi menarik lebih ramai pelancong ke Sabah. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Air Asia atas komitmen berterusan menghubungkan Sabah dengan pasaran utama di dalam dan luar negara.

Sekolah Tinggi Kota Kinabalu mencipta satu lagi pencapaian apabila menubuhkan Pusat Kecemerlangan Digital dan Kecerdasan Buatan AI bagi memperkasa pendidikan berasaskan teknologi serta melahirkan bakat digital masa depan. Pusat berkenaan dirasmikan oleh Pembantu Menteri Kewangan, Datuk Ben Chong. Dalam ucapannya, Datuk Ben Chong berkata, sistem pendidikan perlu berkembang seiring kepesatan teknologi kecerdasan buatan AI bagi memastikan pelajar memiliki kemahiran yang relevan dengan keperluan masa depan. Inisiatif sekolah memperkenal program AI, robotik, teknologi drone dan internet kebendaan IoT akan membantu membentuk generasi yang kreatif, inovatif dan berkemahiran digital. Beliau berharap lebih banyak sekolah di Sabah mengadaptasi pendidikan berteraskan teknologi bagi melahirkan modal insan yang bersedia menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.

Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif melihat potensi besar untuk memperkenal sukan tinju di peringkat sekolah. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sukan tinju menjadi medium berkesan dalam membentuk disiplin, mengawal emosi serta membendung gejala buli dalam kalangan remaja. Sukan itu bukan sekadar melatih kekuatan fizikal, malah menerapkan nilai disiplin, kawalan diri dan rasa hormat terhadap orang lain. Beliau menyatakan demikian pada perasmian kejadian.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Dengarkan lagu-lagu di Rawa FM. Janji.

0: Ya Jirok Tawau FM, stesen pilihan anda, 1.41 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum, selamat kembali bersama dengan kami di Janjirok Tawau FM, stesen pilihan anda. Okey, baik, kita akan bacakan lagi respon-respon daripada rakan pendengar kita. Respon ucapannya daripada Nisha Elisha. Assalamualaikum, hai Wan Cik, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Sekarang macam biasa di rumah, okey? Santai-santai sambil layan Tawau FM. Info cuaca sekarang mendung saja ni katanya. Salam syurga ujung minggu dan janji rock untuk semua keluarga Risha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Tawau FM, mentembang bertemankan wanji dengan hiburan best-best. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih juga Nisha Elisha dari Sempurna. Kemudian kita juga ada siapa ni ya? Assalamualaikum, Yunus di Lada tu. Salam untuk semua yang mengenali ciri-ciri selalu untuk rakan sekerja. Hati-hati dan dalam menjalankan setiap kerja masing-masing. Untuk DJ semoga sihat selalu. Okey. Dan okey. Kita juga ada rakan kita di Facebook. Kita tengok siapa yang lagi ada ya. Izila Novella. Okey. Salam DJ Wanji, selamat petang, happy duty. Selamat petang untuk dia Boluntung, Om Hawun, dia Winter Sonata. Rakan-rakan Tawau FM, stesen pilihan anda. Semoga ceria, selamat berhujung minggu. Jaga kesihatan. Happy duty Wanji. Terima kasih banyak-banyak untuk Zilan Novella, Ezra Octavia. Baik, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu kuasa 2. Kita akan berhiburan dengan lagu-lagu daripada kumpulan Search.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda.
0: Tawau.
2: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua daripada kumpulan Search yang diminta oleh rakan kita. Siapa tadi nama dia? Ya, saya pun lupa sudah. Joe Wing, okay, meminta lagu daripada kumpulan Search dengan lagunya Isabella dan juga Gadis Ku diminta oleh Choki tadi. Baik, kita akan beralih ke jam yang terakhir untuk segmen kedua show-nya hujung minggu ini. Jam yang terakhir kita ada carta Throwback 10 yang akan bersama-sama dengan anda berhibur, menghiburkan anda dengan lagu-lagu throwback, lagu 80-an, 90-an dan juga era 2000. Dan sebagai penutup Janji Rock, ini dia lagu Love Hunters, Sambutlah Kasihku, yang telah diminta oleh rakan kita yang jauh dari Brunei Darussalam, Abang Wan kita. Kembali di jam yang terakhir, syoknya hujung minggu.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Tawau. Tawau FM. Radio pilihan Anda. Tawau FM.

Enjoy show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Rentaraja sudah juga. Kalau imbau semula,
2: let's go!
1: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa, temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu. Carta Throwback 10 di Tawau FM.
3: Pilihan anda.
4: Throwback 10.
5: Tiba-tiba Throwback 10. Carta Throwback 10 di Tawau FM 21 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Dan selamat berhujung minggu. Kita kembali bersua di jam yang terakhir untuk segmen show-nya hujung minggu ini. Dan macam saya katakan tadi, kita akan berhibur menerusi Carta Throwback 10. Rancangan Carta setiap hari Sabtu pukul 2 petang di Tawau FM. Stesen pilihan anda. Masih bertemankan saya Wan J di sini. Dan kita akan mengetahui kedudukan lagu-lagu ini untuk minggu yang ke-6 edisi Jun, Julai. Dan sebelum kita mengetahui kedudukan ataupun kita umumkan kedudukan lagu-lagu di tangga ke-10 hingga juara untuk minggu ke-6, kita imbas terlebih dahulu kedudukan lagu-lagu untuk minggu yang ke-5.
4: Throwback 10. Throwback 9.
6: Ada hati gendar manis dan penuh cinta.
4: Throwback 8. Throwback 7.
7: When you say nothing at all.
4: Throwback 6.
7: That isn't kinda cool. My mom did it cool.
4: Throwback 5. Throwback 4. Throwback 3. Throwback 2.
8: Tak siapa di antara kita di dunia.
1: Ini dia juara imbau kenangan anda.
4: Throwback 1. Pencalonan baru.
1: Throwback 10. Banyak lagu throwback selepas ini. Ya, lebih banyak lagu throwback selepas ini akan anda dengarkan menerusi carta Throwback 10. Dan untuk itu kita terus umumkan 3 lagu yang pertama di tangga ke-10 hingga ke-8 untuk minggu yang ke-6 ini. Untuk edisi Jun-Julai ya. Bagi tangga yang ke-10 merupakan sebuah lagu dari Indonesia pada minggu lepas berada di kedudukan 9, jatuh satu anak tangga ke tangga yang ke-10. Lagu ciptaan sepenuhnya Yovi Widianto. Lagu di tangga ke-10 Cantik daripada nyanyian Kahitna. Kemudian di tangga yang ke-9 pula, minggu lepas berada di tangga ke-8, jatuh satu anak tangga ke tangga yang ke-9. Lagu yang diterbitkan pada tahun 2000, ciptaan Tommaso Albinoni dan lirik yang ditulis oleh Dave Pickle, penyanyi ini bersama-sama dengan Rick Allison. Lagu di tangga ke-9 Adagio dari Lara Fabian. Manakala di tangga yang ke-8 pula pada minggu lepas, tangga yang ke-7, weh berjatuhan semua ya, ke tangga yang ke-8 pula pada minggu ini, sebuah lagu dari Amerika Syarikat dicipta oleh Don Allen Schlitz Jr. dan juga Paul Overstreet bersama-sama menulis lirik lagu ini, diterbitkan pada tahun 1999 di tangga yang ke-8, When You Say Nothing At All dari Ronan Keating. Jom kita berhibur Cantik Adagio, When You Say Nothing At All, carta Throwback 10.
4: Throwback 10.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Ya, jom imbau kenangan bersama dengan kami menerusi carta throwback 10 lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga era 2000 yang menghiburkan anda untuk carta ini. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 2.17 minit petang. Kita terus dengan lagu-lagu di tangga ke-7 hingga ke-5 pula untuk minggu ini. Di tangga yang ke-7, dari tangga ke-5 jatuh dua anak tangga ke tangga yang ke-5. Sebuah lagu yang dipetik daripada album Maaf, diterbitkan pada tahun 1998. Sebuah lagu dari Malaysia, nyanyian Salim Juwita, berada di tangga yang ke-7. Kemudian di tangga yang ke-6 pula, sebuah lagu dari Indonesia yang dimuatkan dalam album Untuk Selamanya, diterbitkan pada tahun 2007. Lagu yang didendangkan oleh kumpulan Ungu, Cinta Dalam Hati, masih kekal berada di tangga yang ke-6. Kemudian di tangga yang ke-5 pula, dari tangga ke-4, minggu lepas jatuh satu anak tangga ke tangga ke-5. Sebuah lagu dari Malaysia juga yang dimuatkan dalam album dengan nama penyanyi ini, yang mana lagu tersebut, album tersebut diterbitkan pada tahun 1996. Lagu di tangga ke-5 adalah Salam Untuk Kekasih, nyanyian Nadia. Jom kita berhibur, Juwita, Cinta Dalam Hati, Salam Untuk Kekasih, carta throwback 10.
0: Throwback 7.

0: Jom throwback lagi, nantikan selepas ini.
1: Ya, bukan selepas ini, tapi sekarang kita akan teruskan lagi dengan throwback carta throwback 10 edisi Jun Julai untuk minggu yang ke-6 ini. Dan ini merupakan minggu kedua terakhir. Minggu depan adalah minggu terakhir untuk carta throwback 10 ini untuk edisi Jun Julai. Dan untuk itu kita tidak ada lagu dicalonkan pula untuk minggu ini, tetapi ada lagu yang tersingkir. Dan minggu depan kita hanya akan ketahui kedudukan lagu ini berubah ataupun tidak. Okey, baik. Kita imbas terlebih dahulu kedudukan lagu-lagu di tangga ke-10 hingga ke-5 untuk minggu ke-6 ini. Di tangga ke-10, Cantik Kahitna 9, ada Gio Lara Fabian 8, When You See Nothing At All Ronan Keating, 7 Juwita Salim, 6 Cinta Dalam Hati Ungu, dan 5 baru saja berlalu menyiburkan anda tadi, Salam Untuk Kekasih dari Nadia. Kita terus umumkan lagu-lagu di tangga ke-4 dan juga ke-3 untuk minggu ini. Di tangga yang ke-4 merupakan sebuah lagu yang datangnya dari Amerika, dicipta oleh penyanyi ini sendiri sepenuhnya, dimuatkan dalam album dengan tajuk lagu ini juga. Dan lagu ini diterbitkan pada tahun 1989, lagu yang baru saja masuk dalam carta ini minggu lepas, rakan kita minta ya. Dan lagu ini berjudul Right Here Waiting, dendangan Richard Marx. Kemudian di tangga yang ketiga pula, pada minggu lepas lagu ini merupakan naib juara untuk carta ini, turun satu anak tangga ke tangga yang ketiga. Lagu dari Malaysia yang dicipta oleh Awang BPR dan lirik yang ditulis oleh Amran Omar, dimuatkan dalam album dengan tajuk lagu ini juga yang diterbitkan pada tahun 1994. Di tangga yang ketiga, Luka Dilukai, dendangan Shima. Jom kita beri buat Right Here Waiting dan Luka Dilukai, carta throwback 10.
0: Throwback 4.

0: Throwback 10 kini kembali.
1: Ya, carta Throwback 10 waktu sekarang sudah pun 2:43 minit petang. Dan kita berbaki 2 lagu saja lagi. 3 lagu sebenarnya, termasuk 1 lagu yang tersingkir untuk minggu ini. Jadi terus saja kita umumkan lagu naib juara untuk minggu ini. Di kedudukan naib juara merupakan lagu yang berada di kedudukan 3 pada minggu lepas. Naik 1 anak tangga menjadi naib juara untuk minggu ini. Sebuah lagu dari Korea yang dicipta oleh Jo Tae-yong. Dan juga lirik yang ditulis oleh Jung Sung-yoon. Dimuatkan dalam album First Bridge, diterbitkan pada tahun 2000. Di tempat yang kedua, naib juara untuk minggu ini adalah So Chan-wi dengan judul lagunya Tears. Dan juara carta untuk minggu ini masih kekal dengan kedudukan minggu lepas, lagu dari Malaysia dicipta oleh Aidit Alfian, lirik yang ditulis oleh Ad Samad, dimuatkan dalam album Bicara Mata Ini yang diterbitkan pada tahun 2005. Juara carta untuk minggu ini 2 kali berturut-turut adalah Tak Tercapai Akalmu dari Eliana. Dan lagu tersingkir untuk minggu ini adalah Bintang Kehidupan dari Nicky Ardila. Hanya 3 minggu dapat bertahan dalam carta. Jom kita berhibur. Tears, Tak Tercapai Akalmu, carta Throwback 10.
0: Throwback 2.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Ya, imbau kenangan menerusi carta throwback 10.253 minit petang. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung untuk carta throwback 10 untuk edisi hari ini, 18 Julai 2026. Minggu yang ke-6 edisi Jun-Julai. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun menemani Wan J sampai ke waktu ini. Dan juga syoknya hujung minggu akan berakhir seketika saja lagi. Selepas ni, menanti anda pukul 3 petang. Berita dari Tawau FM dan juga rakan lain akan bersama dengan anda. InsyaAllah Wafah akan bersama dengan anda untuk segmen yang ketiga, syoknya hujung minggu sampailah ke pukul 7 malam. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada kurang, lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang untuk anda dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Bye-bye semuanya.
2: Turn it up. Let's go.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, yang bermaksud orang yang banyak bercakap tanda tiada berilmu. Pelanggan di warung Pak Mat mendiamkan diri sahaja ketika mendengar Pak Hasan yang banyak bercakap tentang kehebatan dirinya, kerana mereka tahu air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: 聊各地的俚语。Hello, salam sejahtera, saya ucapkan kepada DJ Wafa. Hi.
1: Hai, salam sejahtera, berakan kita DJ YY di IFM. Bertemu kita di Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa untuk edisi hari ini 18 Julai 2026.
0: Ya, salam sejahtera sekali lagi kepada pendengar-pendengar di Tawa FM juga. Pagi tadi, tengah hari tadi kita ada jumpa satu kali dah. Tapi sekarang, kali kedua.
1: Betul, ini kali kedua sudah kita bersama-sama menerusi Silang Budaya.
0: Ya, pada hari ini kita ada tajuk yang sangat-sangat menyeronokkan. Tak tahulah korang pernah borak dengan kawan dengan negeri lain tak. Lepas tu korang macam tengangang sikit. Sebab tak faham dia cakap apa tu. Jadi hari ini kita akan bincang tentang bahasa Selangor ataupun mungkin bahasa-bahasa sikit yang mungkin tak bahasa formal.
1: Betul, dia macam bahasa-bahasa yang digunakan di beberapa tempat lah. Kalau macam Muafa sendiri di Tawau, di Sabah. Wai-wai pernah pergi Tawau, pergi Sabah, Wai-wai?
0: Pernah pergi Sabah tapi tak pernah pergi Tawau. Kita pergi KK dan juga pergi ke Sandakan.
1: Sandakan. Okay. Nanti kalau ada kesempatan datang Tawau lah. Wafa boleh bawa jalan.
0: Okay, boleh.
1: Okay.
0: Jadi kan, saya nak tanya DJ Wafa. Hang dah menyorok dah lagi ni?
1: Apa tu?
0: Ya, tak tahu kan. Maksudnya, awak dah sarapan pagi ke belum? Oh. Ini memang dah slang ke dah?
1: Oh, menyorok ya?
0: Ya, yang menyorok tu dia sarapan.
1: Oh, kalau bahasa Kedah, menyorok maksudnya sarapan. Dah menyorok
0: ya,
1: ke belum?
0: Ya, lepas tu...
1: gitu?
0: Ya, dah menyorok lagi ni. Dia macam tu lah. Dah sarapan pagi ke belum. Dan hang tu memang kita guna hang untuk awak. Kalau kata, ya macam saya tanya DJ Wafa, nak ayak tak?
1: Nak ayak tak? Maksudnya air, kan?
0: Ya, nak air tak? Ya, tahu juga.
1: Tahu juga. Ada juga kawan-kawan di bahagian apa utara kan?
0: Utara juga, ya. Jadi di Tawau macam mana?
1: Kalau di Tawau pula, kita ada perkataan. Tapi kita main game lah, DJ YY. Wafa sebut,
0: okay, boleh.
1: DJ YY mesti teka, boleh? Okay?
0: Boleh.
1: Okay, perkataan.
0: Saya try.
1: Okay, perkataan yang pertama. Tapok.
0: Tapa.
1: Tapok. T-A-P-O-K. Tak. Tapok.
0: Tapok tak? Saya teka. Saya teka dia tapa.
1: Oh, bukan. Tapok tu maksudnya sembunyi.
0: Oh.
1: Macam kalau kita main, kadang-kadang kita main bersembunyi-sembunyi gitu kan. Kita main tapok-tapok kalau di sini.
0: Okay,
1: tapok. Okay, untuk perkataan yang tapok seterusnya ialah siring.
0: Siring.
1: Siring.
0: Siring. Saya boleh fikir tentang siling je. Siling di atas saya.
1: Bukan. Okay, kalau siring tu maksudnya tepi, di tepi, di siring. Di tepi, di siring. Jadi kalau macam tu kita mau buat perkataan apa ni ayat kan, saya lalu di tepi jalan itu, begitu kan? Saya lalu di siring jalan.
0: Okay, saya nak bagi DJ Wafa tukar juga.
1: Okay.
0: Kalau saya cakap pasembur, you tahu apa tak?
1: Pasembur tu makanan kan?
0: Ya, tapi tapi dia actually dia ada meaning dia.
1: Okay. Ingatkan dia macam pasembok tu sejenis makanan. Wah, ada meaning dia, eh?
0: Tak lah. Actually, dia bukan meaning. Dia bukan maksudnya tersendiri. Tapi pasembok tu, dia memang sama dengan sesuatu benda yang akan makan di selatan juga.
1: Okay.
0: Makanan yang akan dibuat di selatan.
1: Pasembor. Akun lah. Kalau di sini kita main teka-teki kan, DJ YY, kita akan sebut. Kalau macam tak boleh jawab kan, kita akan sebut akun.
0: Akun. Saya bagi tahu lah. Ya, pasembur tu dia actually rojak.
1: Rojak pasembur.
0: Ya, dia rojak.
1: Sebab dia
0: memang ada banyak orang. Ya. Ya, kalau rojak buah di selatan, kita akan panggil rojak. Jadi, kalau saya datang sini, saya kata saya nak pergi makan rojak. Saya memang nak makan rojak buah, tapi mungkin mereka akan bawa saya pergi makan rojak yang lain. Yang saya memang tak tahu itu rojak pun.
1: So pasembur
0: yang tadi
1: tu
0: pun ada satu lagi. Okay. Kalau menyorono. Ya, cuba teka.
1: Maksudnya
0: apa?
1: Menyeronok.
0: Menyeronok.
1: Menyeronok kejap ya. Tadi tadi sarapan pagi apa tadi? Menyorok kan?
0: itu menyorok.
1: Okey, ini menyeronok ya.
0: Ya, menyeronok.
1: Menyeronok. Sesuatu yang
0: saya bagi tips. Ini sama dengan tadi yang DJ Wafa bagi saya teka. Ada sikit sama.
1: Yang mana satu? Kejap. Sembunyi tu ke?
0: Ya, dia sembunyi.
1: Menyoronok. Oh, menyoronok.
0: MENYOROK. Ya, menyoronok. Ya.
1: Ini slang Kedah ya.
0: Ya, ada satu lagi. Saya memang sejak kecil lagi saya ingat satu Malaysia cakap macam ni, tapi baru saya tahu ini slang Kedah.
1: Okey.
0: Apa tu maksud kupang?
1: Kupang. Kupang kalau di sini, kupang tu dia sejenis sejenis shell, apa ni namanya ni? Sejenis tudai, tahu tudai yang macam makanan seafood tu yang ada shell tu. Kalau di sini panggil kupang, tapi kalau di sana kupang macam shilling, betul?
0: Betul. Kalau saya cakap ini 5 kupang, maksudnya ini 50 sen.
1: Tapi di sini janganlah
0: okeylah, boleh datang Kedah dah.
1: Boleh datang Kedah. Nanti Wafa tak pernah lagi pergi Kedah sebenarnya. Teringin jugalah mau pergi Kedah. Why berasal dari Kedah ya? Why?
0: Ya, memang berasal dari Kedah. Jadi itulah saya nak sharekan sikit-sikit tentang bahasa Melayu Kedah yang memang mungkin orang Kedah tahu ataupun orang utara tahu. Tapi memang kalau you datang KL, you kata 5 kupang, sesetengah orang Selangor dia memang tak tahu. Dia tanya saya, apa tu 5 kupang? 50 sen lah, cakap 50 sen. Hari tu ada kawan saya tanya, dia kata kalau you cakap 5 kupang, lepas tu 5 sen you kena cakap macam mana? Saya cakap 5 sen, kata 5 sen lah.
1: Ya, betul juga kan? Kalau 5 kupang, 50 sen. Kalau 5 sen, iya.
0: Tak tahu.
1: 0.5.
0: Sekupang tu 10 sen, ya. 0.5 kupang.
1: 0.5 kupang gitu kan? Aduh.
0: Ya.
1: Okey, Wafa ada lagi perkataan lain yang apa yang mau YY teka. Okey, perkataan yang seterusnya, limpas.
0: Limpas.
1: Dia di Sabah ni, satu Sabah guna perkataan ni. Boleh
0: kalau dalam saya ayat, ingat satu Sabah guna bah.
1: Oh, satu Sabah memang guna bah. Dia memang guna perkataan bah tu kalau di hujung-hujung perkataan kan. Jadi ini limpas ni pun perkataan yang kalau pergi Sabah, boleh saya limpas. Jadi semua orang faham juga. Boleh saya limpas tu? Boleh ke tepi sikit, saya mahu limpas.
0: Nak tumpang lalu.
1: Betul. Tumpang lalu. 1,000 markah untuk YY.
0: untuk satu yang betul ke?
1: bolehlah tu kan. Okey.
0: Ya, bolehlah, bolehlah. Okey. Jadi okey, yang limpas tu dia yang bah tu kan, ada apa-apa maksud tak? Yang tadi kita kata, kalau kita kata bah, ada maksud apa tak?
1: Okey, ada kebanyakan rakan-rakan di Semenanjung dia confused. Tidak semua sebenarnya ayat kita gunakan bah di belakang. Bah tu dia macam menggantikan perkataan lah. Kalau macam di Semenanjung, apa-apalah begitu kan. Kita di sini apa-apa bah. Kita gunakan bah. Jadi ada kadang-kadang kawan-kawan di Semenanjung macam tanya kan, sudah makan kau bah? Itu sebenarnya tidak betul. Kita takkan sebut apa sudah makan kau lah, tak ada kan. Jadi bah tu sebenarnya dia menggantikan perkataan lah. Kalau di Sabah lah. Mau tidur lah. Saya mau tidur bah. Begitu.
0: Betul lah. Okay, saya nak introduce kepada DJ Wafa juga. Ada satu perkataan yang sering digunakan oleh orang Malaysia di utara Malaysia dan juga oleh orang Cina. Kita akan cakap dia macam bah, dia macam lah, tapi dia go.
1: Go.
0: Ya, go.
1: Macam mana
0: untuk orang Cina, macam mana dia guna? Dia maksudnya sebelum. Kalau memang untuk orang Cina di selatan Malaysia, mereka tak guna ni. Jadi kalau mereka dengar ada orang Cina guna go, dia mereka memang akan okay, you orang dari utara dari Malaysia utara, kan. Mereka akan kenal ya. Yang go ni kita pun sering guna pada hujung ayat dalam bahasa Cina. Kita akan cakap macam saya belum makan lagi go.
1: Kalau
0: dalam bahasa Cina, ya, 我还没有吃过.
1: 我还没有吃过.
0: Ya, ya, 我还没有吃. Maksudnya, saya belum makan lagi. Yang kok tu adalah dia punya, dia macam la lah.
1: Oh, dia macam ada di hujungnya tu lah gitu.
0: Ya, dia punya hujung tu. Tapi ini dia memang guna hanya untuk sesuatu yang you belum buat. Macam kalau ayah tanya you. Ya, yang baru nak buat tapi belum buat lagi. Kalau ayah tanya, you sudah sidaikan baju tak? Saya cakap, belum lagi kok.
1: Okay. Oh, saya belum lagi. Haimeyo kok. Gitu.
0: Betul. Ya, dicoba fatau bahasa Cina ya.
1: Boleh lah. Saya boleh lah berbahasa Mandarin sikit.
0: Boleh lah datang IFM untuk kerja.
1: Masih belum sampai ke level itu, belum sampai ke tahap itu. Lepas ni DJ YY dah boleh cari makan sedap lah. Okay. Itu sebenarnya satu sesuatu yang baru lah. Wafa baru tahu yang pasal gok ni. Dia sesuatu yang belum kita buat lah ya. Kalau di bahagian utara Malaysia ya.
0: Dan juga di bahagian utara Malaysia, kebanyakan orang Cina kita kata dialek kita ialah dialek Hokkien. Dan Hokkien di utara dia ada sedikit beza dengan Hokkien di selatan Malaysia. Lepas tu untuk Hokkien di utara Malaysia dia ada sedikit kata bahasa pinjaman daripada bahasa Melayu juga.
1: Antaranya
0: batu. Batu di bahasa di Hokkien memang kita guna batu. Ya, tuala pun kita akan guna tuala. Dan macam kita kalau nak kata tetapi di bahasa Hokkien utara Malaysia kita guna tapi. Dia memang sama dengan bahasa Melayu. Yang dulu saya memang ingat Hokkien memang macam tu, memang ada bahasa Melayu dalam tu. Tapi masa saya datang selatan, datang KL baru saya tahu, oh tak, Hokkien di selatan Malaysia dah beza sikit. Dia memang tak ada banyak pinjaman daripada bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Melayu juga kita ada bahasa yang pinjaman daripada Hokkien dan juga di dengan Cantonese juga. Macam ngam-ngam. Pernah tak dengar DJ Wafa ngam-ngam?
1: Ya, di sini pun kami guna ngam. Ngam-ngam sesuai maksudnya kan. Ngam betul.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Ya. Yang ngam-ngam ni dia Cantonese.
1: Ngam-ngam ni sebenarnya berasal dari bahasa Cantonese. Jadi sebagai pada pendengar-pendengar Tau FM dan juga apa ni yang mendengarkan pada ketika ini, kalau kamu selalu guna ngam-ngam tu sebenarnya berasal dari bahasa Cantonese ya.
0: Ya. Macam tapau pun bahasa Cina.
1: Tapau pun bahasa Cina kan. Tapau.
0: Tapau. Lepas tu ada lagi kalau kita cakap mempersiasuikan kan. Pernah tak dengar mempersiasuikan? Mempersiasuikan.
1: Apa maksudnya tu YY?
0: Okay, ni kan saya rasa mungkin kebanyakan orang tahu. Yang mana yang tak tahu boleh tekan sikit. You tekan sikit.
1: Okay.
0: Apa tu mempersiasuikan?
1: Mempersiasuikan ya. Apa yang mempersiasuikan? Mempersuaikan? Bukan.
0: Bukan.
1: Okay. Akun. Akun.
0: Okay. Yang mempersiasuikan ni dia combination bahasa Melayu dengan bahasa Hokkien juga. Okay. Dia maksudnya memalukan.
1: Oh, memalukan. Mempersiasuikan.
0: Ya, yang siasui tu dia memang malu. Jadi kita akan cakap, oh you ah memang mempersiasuikan kita. Janganlah jerit di kawasan ramai. Janganlah. Macam
1: begitu.
0: Kalau tak, you macam mempersiasuikan kita je.
1: Oh, jangan kau ni memalukan gitu kan. Kau ni mempersiasuikan.
0: Ya.
1: Oh, okay. Ini dari bahasa apa tadi? Hokkien ya. Hokkien dengan
0: yang siasui tu Hokkien, tapi yang memper tu bahasa Melayu.
1: Mempersiasuikan. Okey, satu lagi Wafa mau kongsikan dengan YY. Kalau di Sabah YY, kami kalau order minuman ataupun makanan, minuman lah terutamanya kan, kami akan sebut contohnya macam kopi ais, kami akan sebut kopi pink. Ping tu kalau dalam bahasa Cina tu ais kan?
0: Ya.
1: So kalau di tahu kalau di Malaysia, di Malaysia pula kalau di Sabah, kami kalau order, kami akan order apa ni? Aunty-aunty bagi kopi pink satu. Tapi kalau di saya pernah pergi apa ni? Pernah belajar di Semenanjung, bila saya order kan, aunty bagi kopi pink, dia macam, "Hah, apa pink?" dia tanya gitu. "Apa kopi pink?" dia tanya. Jadi kalau di Sabah, kalau mau order, boleh order kopi pink. Jadi kalau susu, kalau contoh yang macam kopi susu sejuk, dia jadi kopi Nai Ping. Susu Nai kan dalam bahasa ni. So kopi Nai Ping. Begitu, kopi pink, kopi Nai Ping. Gitu.
0: Di sini kalau kita panggil kopi pink memang kopi dengan susu dah. Tapi kalau nak kopi nak kopi sahaja yang tak mau susu, kita akan panggil kopi oping. Ya.
1: Jadi kalau datang ke Sabah, order minum begitulah ya. Kopi pink, kopi Nai Ping, satu Sabah sebenarnya faham. Jadi kopi Nai Ping, kopi pink di mana-mana kedai pun kalau order kopi pink, kopi Nai Ping, dia memang memang dia tahulah sejuk. Maksudnya kopi ais. Gitu.
0: Ya. Kalau you pergi utara juga, utara Malaysia, macam you pergi Kedah ke Penang ke, you pergi restoran, kalau you bagi tahu you nak kopi pink, bukan pink lah, dia macam kopi pink. Kopi pink. Mereka pun akan bagi you kopi ais. Yang pink tu dia macam Hawkins sikit.
1: Kopi pink.
0: Kopi pink, kopi pink. Atau kalau you bagi tahu dia nak you nak teh pink, dia akan bagi you teh ais.
1: Teh ais. Ya, ya, ya. Okey. Oh, sama lah juga kalau di Sabah gitulah.
0: Utara.
1: Di utara dan juga di Sabah sama sebenarnya. Oh, lebih kurang gitu kan? Tapi tadi saya sangat saya belum move on lagi dengan mempersiasa itu.
0: Memang tak pernah dengar ke?
1: Memang tak pernah dengar.
0: Saya ingat satu Malaysia dengar. Sebab masa saya dalam sekolah rendah, saya ada pergi tuition. Yang kita punya tuition cikgu, dia sering kata, "Ya, ini ejaan pun tak boleh betul, mempersiasuikan."
1: Okey, Wafan baru tahu sebenarnya perkataan tu, mempersiasuikan. Mungkin
0: mempersiasuikan.
1: Mungkin ada yang orang yang apa yang boleh berbahasa Cantonese, dia tahulah siasui itu apa kan?
0: Tak, siasui itu Hokkien.
1: Sorry, Hokkien, siasui kan? Wafa confused sikit.
0: Tak apa. Saya tahu confused sangat.
1: Okey, Hokkien, siasui. Jadi tapi mempersiasuikan tu dia macam combination antara Melayu dengan Hokkien tu kan, comel-comel, mempersiasui. Okey, lah next time guna di sini lah nanti. Jadi orang tak faham. Kan? Kau ni mempersiasuikan.
0: Faham. You cakap dengan kawan you, you telah cakap hang ni mempersiasuikan.
1: Oi gitu ya.
0: Boleh sedar. Lepas tu mereka akan tak faham you cakap apa ni.
1: Mereka akan faham. Jadi biarlah mereka tak faham kan gitu. DJ YY aja mempersiasuikan gitu.
0: nanti mereka marah ke saya. Masa mereka tahu apa tu mempersiasuikan.
1: Tapi kalau memang betul
0: mereka. Itulah keindahan.
1: Okay.
0: Tak, saya jangan cakap ini memang keindahan Malaysia lah. Betul. Yang kita ada banyak bahasa yang berbeza. Ada Cina juga, ada bahasa Melayu, ada bahasa English. Kita ada banyak bahasa-bahasa pinjaman. Macam ghostan pun memang satu perkataan yang hanya digunakan di Malaysia. Kalau you pergi luar negara, you bagi tahu yang driver tu, ghostan ni. Mereka akan tanya, apa tu? Apa tu ghostan? Kan?
1: Betul. Sebenarnya banyak perkataan-perkataan yang berasal dari macam contohnya Cantonese, Hokkien ataupun Mandarin kan, yang di sini sebenarnya kita guna macam contohnya tadi ngam tu kan. Jadi pendengar-pendengar lain pun biasa guna ngam di sini tapi tak tahu dia berasal dari perkataan Cantonese kan. Ngam tadi dari Cantonese kan. Jadi jadi satu orang kata apa ni pengetahuan barulah untuk rakan-rakan pendengar Tau FM dan juga IFM. Kalau di Tau FM ni ngam tu sebenarnya perkataan dari Cantonese. Mungkin selalu kita gunakan ngam batu, ngam lah tu, gitu kan. Sebenarnya dari perkataan Cantonese.
0: Okey, saya nak ulang kaji sikit. Yang tadi kita sudah belajar satu adalah lipas, maksudnya lalu.
1: Limpas.
0: Limpas. Limpas. Maksudnya lalu. Lepas tu kalau seling. Seling kan?
1: Siring.
0: Tu tepi.
1: Betul.
0: Lepas tu ada satu tapuk.
1: Maksudnya? Menyoronok.
0: Menyoronok. Okay. Menyoronok. Ya, menyoronok. Betul. Orang lain tak tahu apa yang kita cakap.
1: Ya, kalau diorang dengarkan dari tadi, diorang dengarkan apa yang kita cakap, diorang faham lah kan. Menyeronok.
0: Ya, mereka macam susah sikit. Ini apa ya?
1: Ya, dia ada perbezaan ya. Buat pendengar-pendengar Tau FM, menyorok maksudnya sarapan pagi. Menyeronok maksudnya sembunyi kan?
0: Ya, why, yang why? Yang menyoronok tu N-O-T, okay? Menyoronok. Yang tu kan bukan bahasa yang formal ya. Kalau you tulis karangan, janganlah, ya, okay? Jangan kalau guna, kawan-kawan kan? Atau ya pelajar-pelajar yang sedang mendengar, janganlah guna ini dalam karangan. Ini ya, memang betul. Untuk bahasa slang, sangat-sangat di Kedah dan juga di Tawau saja.
1: Betul, betul, betul. Jadi kalau mana tahu ada kesempatan dapat pergi ke Kedah ataupun ke Tawau kan, bolehlah gunakan perkataan-perkataan tersebut. Boat, kan?
0: Alright, thank you. Terima kasih sangat kepada DJ Wafa untuk hari ini dan memang belajar banyak. Saya akan ingat-ingat yang selangor yang DJ Wafa ajar ni. DJ Wafa pun ingat ya, nanti betul. You datang Kedah, kita pergi menyoronok. Menyorok.
1: Okay. Menyorok sama-sama. Jangan menyoronok.
0: Menyorok, ya.
1: Menyorok sama-sama.
0: Ya, kita pergi menyorok sama-sama. Okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Bye DJ YY. Sampai
0: bye-bye. Tugas.

0: Hokkien tadi sikit-sikit lah kan, macam apa tu, mempersiasui, kan. Jadi satu perkataan yang baru untuk kita pelajari. Dan waktu sekarang sudah pun 3.37 minit petang. Sebentar lagi kita akan bersama-sama lagi menerusi silang budaya Satu Suara Satu Jiwa, dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 meliputilah Datu, Selebukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.38 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat adalah pada pukul 3.42 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk silang budaya Satu Suara Satu Jiwa, show-nya hujung minggu selepas kita memberi laluan kepada azan asar sebentar saja lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Selawat serta salam yang diucapkan seperti dunia ini begitu terang dengan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah zikir para umat Rasul ini dalam keadaan begitu kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian lontaran demi lontaran, doa demi doa agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memanjatkan dan memberikan selawat serta salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah seandai selawat yang dituturkan ini tetapi di dalam hati-hati mereka yang menuturkannya adalah seperti hati para sahabat Nabi, yang mereka itu kita melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, kita mendapati bibir mereka menuturkan selawat. Nun di dalam hati-hati mereka tersembunyi perasaan cinta, kasih, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan lontaran selawat bukan hanya sebuah zikir tetapi bahasa rindu seorang hamba kepada seorang hamba kekasih Allah Subhanahu wa taala.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya untuk solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.27 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Zar, Jundub ibnu Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah walaupun di mana engkau berada, dan iringilah kejahatan dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapuskan kejahatan tersebut, dan bergaullah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Pengajaran hadis, takwa dituntut walaupun di mana seseorang mukmin berada, sama ada di khalayak ramai maupun di ketika keseorangan. Ini adalah tanda keikhlasan, iman dan takwa. Islam menolak sifat berpura-pura dan munafik yang hanya mempamerkan kebaikan di depan orang dan berbuat kejahatan apabila jauh daripada pandangan manusia. Melakukan kesalahan adalah tabiat semula jadi manusia. Oleh itu, apabila engkau melakukan kesilapan, mereka dituntut agar mengiringi kejahatan tersebut dengan amal soleh, kerana ia boleh menghapuskan kejahatan tersebut.
4: Petikan dari 40 hadis Imam

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi.
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riuh suara dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Ya, Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Jadi nantikan pada hari esok apakah topik yang akan dibawakan oleh rakan kita Wan J menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa setiap hujung minggu Sabtu dan Ahad. Untuk hari Sabtu kita akan bersama-sama menerusi Stesen Berkembar, dan untuk hari Ahad pula akan bersama-sama dengan Wan J menerusi Silang Budaya. Ini topik-topik yang akan dibawakan kepada anda. Okey, baik, nampak kita dah berakhir untuk Silang Budaya untuk edisi hari ini 18 Julai 2026. Dan kita akan kembali semula show-nya hujung minggu di jam yang seterusnya. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan akan juga terpilih akan disajikan kepada anda. Di samping info-info semasa akan dikongsikan juga kepada anda. Jadi teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Show-nya hujung minggu. Ini dia lagu daripada Ta Zhuang, Woman Pu Yang, yang bermaksud kita tidak sama. Terus bersama kami, show-nya hujung minggu.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, sorakan bermula di sini. Perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Pasukan manakah yang akan menjadi juara? Adakah Espanyol ataupun Argentina? Anda boleh tonton ya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan juga anda boleh ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi anda perlu boleh tonton untuk 20 Julai nanti perlawanan akhir di antara Spanyol dan juga Argentina pada pukul 1 pagi dan kick off-nya ada pukul 2 pagi. Sepak mula bermula 2 pagi. Okey, anda boleh tonton menerusi TV OK dan juga Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM. Semuanya adalah percuma. Okey, sama-sama kita nantikan siapakah yang akan merangkul Piala Dunia FIFA 2026 ini. Waktu sekarang sudah pun 4.14 minit petang, melangkah di jam yang kedua menerusi syoknya hujung minggu, segmen yang ke terakhir, iaitu ketiga untuk edisi hari ini. Bersama-sama dengan saya, Wafa, akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi anda boleh terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Mungkin ada lah apa ni orang kata yang untuk perlawanan akhir FIFA ni kan, mungkin ada yang ramal ya. Berapakah skor untuk final nanti? Anda boleh juga hantarkan ramalan anda untuk skor final nanti di antara Spanyol dan juga Argentina. Anda boleh hantarkan melalui WhatsApp. Kita mau tengok berapakah ramalan anda untuk gol bagi Spanyol dan juga Argentina. Anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di 0194903838. Baik, kita menantikan juga berita dari Sabah FM 4.30 minit petang nanti. Dan sebelum itu, kita akan berhibur juga dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Big Bang dengan lagu Haru Haru dan Monster sebentar saja lagi. Tapi mari kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Zubirhan dan juga Ezra Cairo. Ini dia OMK ataupun Oh My Cuddle bersama dengan kami di syoknya hujung minggu.

달라 보여. 유난히 뭔가 더 차가 보여. 나를 보는 눈빛이 동정에 가득 찼어. 네 앞에서 난 차가 보여.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkasa laluan udara sokong sektor pelancongan menjelang tahun melawat Sabah 2027. Kerajaan percepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etrik Le Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, Kerajaan Sabah terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Air Asia bagi meningkatkan kesaling hubungan udara ke negeri ini sekaligus menyokong pertumbuhan sektor pelancongan menjelang tahun melawat Sabah 2027. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jaffri Arifin bersama Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Malaysia, Dato' Kapten Fareh Masputra di Kuala Lumpur. Menerusi perkongsian di Facebooknya, Dato' Jaffri berkata pertemuan itu memberi fokus kepada usaha mempertingkat rangkaian penerbangan domestik dan antarabangsa serta meneroka pembukaan laluan baharu dan memperkukuh inisiatif pemasaran destinasi bagi menarik lebih ramai pelancong ke Sabah. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Air Asia atas komitmen berterusan menghubungkan Sabah dengan pasaran utama di dalam dan luar negara. Kerajaan mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik ECOS. Ia bagi memperkukuh pengurusan subsidi serta mengekang ketirisan minyak masak paket bersubsidi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam kenyataan di Ibu Negara memaklumkan sistem itu merekodkan secara digital keseluruhan rantaian bekalan daripada kilang penapisan dan syarikat pembungkus sehingga ke pemborong serta peruncit. Selain itu, aplikasi mudah alih ECOS yang sedang dilaksanakan secara rintis akan merekodkan transaksi jual-beli di kaunter kedai. KPDN turut menjelaskan penggunaan sistem itu akan diperkukuh melalui pengenalan kad pengenalan baharu dengan fungsi imbasan kod QR. Ia bagi membolehkan pembelian secara bersasar serta menghalang pembelian oleh warga asing. Langkah itu antara penambahbaikan yang dilaksanakan bagi memastikan subsidi minyak masak benar-benar dinikmati rakyat. ...4,471 kursus ditawarkan secara percuma menerusi Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 yang berlangsung dari 20 hingga 26 Julai di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 210 kursus akan dilaksanakan di Sabah termasuk 80 kursus di Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datu Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya terus memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan dengan Minggu Latihan Kebangsaan menjadi antara platform terbaik untuk memperkasa budaya pembelajaran sepanjang hayat serta memenuhi keperluan industri.
1: Pelbagai kursus akan dilakukan, tapi yang paling penting setiap pendekatan yang dilakukan memberikan pulangan yang cukup tinggi kepada pelatih-pelatih yang mengikuti program ini. Bukan saja untuk meningkatkan kemahiran, tetapi yang paling penting juga mereka mempunyai penerimaan ilmu yang baru dan bagaimanakah mereka boleh memenuhi aspirasi industri itu sendiri.
0: Datuk Khairul Firdaus ditemui media selepas melancarkan NTW 2026 di Sandakan. Sekolah Tinggi Kota Kinabalu mencipta satu lagi pencapaian apabila menubuhkan Pusat Kecemerlangan Digital dan Kecerdasan Buatan AI. Bagi memperkasa pendidikan berasaskan teknologi serta melahirkan bakat digital masa depan, pusat berkenaan dirasmikan oleh Pembantu Menteri Kewangan, Datu Ben Chong. Dalam ucapannya, Datu Ben Chong berkata, sistem pendidikan perlu berkembang seiring kepesatan teknologi kecerdasan buatan AI AI bagi memastikan pelajar memiliki kemahiran yang relevan dengan keperluan masa depan. Inisiatif sekolah memperkenal program AI, robotik, teknologi drone dan internet kebendaan IoT akan membantu membentuk generasi yang kreatif, inovatif dan berkemahiran digital. Beliau berharap lebih banyak sekolah di Sabah mengadaptasi pendidikan berteraskan teknologi bagi melahirkan model insan yang bersedia menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita sepenuhnya. Warga polis Diraja Malaysia PDRM Sabah diingatkan terus melaksanakan amanah dengan penuh integriti, profesionalisme dan disiplin serta tidak sesekali berkompromi terhadap sebarang salah laku atau pelanggaran tata tertib. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai menyatakan demikian pada majlis amanat khasnya bersama warga polis kontingen Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut menegaskan agar arahan Ketua Polis Negara berkaitan pelaksanaan total enforcement terhadap peraturan 3C, peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993 terus diperkasa demi memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti, berkesan dan diyakini masyarakat. Pada masa sama menyeru warga PDRM terus memperkukuh semangat kebersamaan, meningkatkan kecemerlangan organisasi serta mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap pasukan melalui perkhidmatan berintegriti dan berteraskan prinsip polis dan masyarakat berpisah tiada. Usaha melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor pengurusan air di Sabah diperkukuh menerusi kerjasama strategik antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan CF Learning Services Sdn Bhd. MOA ditandatangani oleh Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim

0: doktor yang mempunyai ilmu pengetahuan dari segi semua aspek lah, ya. Yang kita tahu bahawa Sabah kaya dengan sumber-sumber air ni, jadi dia memerlukan satu pengurusan teknikal yang sangat profesional.
1: Datu Dr. Kasim Mansur. RTM Sabah mengharumkan nama negeri apabila dipilih sebagai pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik. Hadiah Kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025. Anugerah itu dimenangi pasukan Seksyen Berita Ehwal Semasa diketuai wartawan Iswadiman Dominikus, jurukamera Nur Hisham Ismail dan editor visual Hosana Princely Jolie, sekaligus mengiktiraf kecemerlangan karya kewartawanan RTM dalam mengangkat isu alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Majlis penyampaian anugerah berlangsung di Kuala Lumpur sempena Malam Wartawan Malaysia 2026. Secara keseluruhan, RTM meraih 7 anugerah, termasuk 4 pemenang emas menerusi 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan serta 3 pemenang perak, membuktikan komitmen penyiar awam dalam menghasilkan karya kewartawanan berkualiti. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif melihat potensi besar untuk memperkenal sukan tinju di peringkat sekolah. Menterinya Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sukan tinju menjadi medium berkesan dalam membentuk disiplin, mengawal emosi serta membendung gejala buli dalam kalangan remaja. Sukan itu bukan sekadar melatih kekuatan fizikal, malah menerapkan nilai disiplin, kawalan diri dan rasa hormat terhadap orang lain.
2: Tinju ini adalah merupakan salah satu sukan yang boleh mendidik jiwa kita supaya kita dapat mengurus emosi kita dengan lebih baik dan lebih teratur, dan sudah semestinya ia akan mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara seperti buli dan sebagainya.
1: Datu Nizam menyatakan demikian pada perasmian Kejohanan Tinju Profesional BAM Championship di Dewan Sri Putatan. Mengenai kejohanan tersebut, Datu Nizam berkata ia menjadi platform terbaik untuk menjungkil bakat baharu serta mempromosi sukan tinju ke peringkat yang lebih tinggi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkasa laluan udara sektor sokong sektor pelancongan. Kerajaan percepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

Ya, anda sedang mendengarkan TFM pilihan anda, syoknya hujung minggu bersama-sama dengan saya Wafa sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, saudara, mungkin ada anak-anak anda yang berbakat besar dalam bidang nyanyian, kan? Jadi inilah masa untuk mereka bersinar di pentas Bintang Kecil 2026 untuk uji bakat Zon Sabah. Jadi penyertaan secara dalam talian kini masih lagi dibuka hingga 24 Julai, tinggal beberapa hari lagi. Jadi kepada anda yang ingin kepada anak-anak anda yang mungkin berbakat besar, terutamanya orang-orang di Tawau ni, kan, banyak yang pandai menyanyi, kan, ramai yang pandai menyanyi, ada bakat dalam nyanyian, kan. Jadi bolehlah menyinarkan lagi bakat anak-anak anda menerusi pentas Bintang Kecil 2026. Jadi uji bakat untuk Zon Sabah secara dalam talian dibuka hingga 24 Julai 2026. Jadi cara-cara untuk anda menyertainya adalah rakam video nyanyian anda secara landscape ataupun melintang. Terpastikan audio jelas tanpa kesan reverb, delay ataupun auto-tune, ya. Jadi kalau ada dikesan, ada reverb, ada delay, ada auto-tune, auto-disqualified. Gitu. Dinyanyikan lagu dalam bahasa Melayu dan juga dalam lagu dalam negara sahaja. Tak boleh lagu dari negara seberang, tak boleh. Lagu bahasa Melayu dan lagu dalam negara sahaja. Imbas kod QR pada poster untuk anda hantar video terus ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan sertakan sekali nama, umur, daerah dan juga tajuk lagu. Jadi syarat penyertaannya terbuka kepada kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun sahaja, warga negara Malaysia, mempunyai mic kit yang jelas dan sah, dan bukan artis rakaman atau tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman. Jadi peserta yang dipilih juga akan dijemput untuk saringan kedua secara bersemuka di Studio Music RTM Sabah, Kota Kinabalu pada 30 dan 31 Julai 2026. Jadi sebarang penyertaan anda boleh, sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian WhatsApp di 0194902288, masa pejabat, ataupun anda boleh dial di 0887123444, sambungan kepada 1109 pada waktu pejabat 8 pagi hingga 5 petang. Jadi tunjukkan bakat anak Sabah. Jadi tunggu apa lagi? Rakam dan hantar video anak-anak anda dengan sertakan nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Dan untuk QR itu, anda boleh terus ke Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Cari siap posternya. Ada QR di situ, anda boleh scan QR tersebut terus ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okay? Jadi jangan lepaskan peluang untuk anak-anak anda mungkin tahun ni wakil dari Tawau juga yang akan mewakili Sabah, mana tahu, kan? Sama-sama kita nantikan, okay? Waktu sekarang sudah 54 minit petang di jam yang seterusnya. Nanti kita akan bersama-sama menerusi karaoke. Jadi jangan lupa untuk sediakan lagu anda untuk berkaraoke. Kalau malu nyanyi, ucapan pun boleh juga. Satu petang bersama-sama dengan saya Wafa, kita akan aktifkan talian 0897782443 selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B di jam yang seterusnya nanti. Okay, baik, kita beri dengan lagu daripada Fauzia Gambus, Young G, Daniel Coyle dan juga Wugan. Ini dia Sida Yang Indung, terus bersama kami di shownya hujung minggu.

proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Dato' Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari Ibu Pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat. Manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tau FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, Tau FM, pilihan ada waktu sekarang sudah pun 5.27 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda, syoknya hujung minggu. Dan kita kembali semula menerusi syoknya hujung minggu, zon retro di ritm, di syoknya hujung minggu. Dan tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Diari di Hatiku, membawa kita ke waktu 5.27 minit petang pada ketika ini. Dan seperti biasa untuk jam yang keempat ini, sebentar lagi kita akan aktifkan talian 089-77-8243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke. Kita akan dengarkan dahulu, ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
4: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Liza.
6: Eh, macam kenyang je tu.
5: Ha? Biasa. Dia sambil-sambil kalau buat kuku ni kan, Zam, dia akan hidangkan dengan makanan-makanan yang sedap.
6: Gitu kan. Gitu.
5: Asma dengan makanan memang tidak dapat dipisahkan.
6: Oh, patutlah berkilat-kilat ni.
5: Nah, biasalah. Tapi macam, itulah.
6: Bolehkah?
5: Macam ada pewarna sikit diorang letak tadi, bah.
6: Kan.
5: Walaupun nampak macam natural kan.
6: Natural.
5: Tapi sebenarnya ada pewarna.
6: Bolehkah pakai pewarna kuku ni, Man?
7: Bolehkah pakai pewarna kuku?
6: Ya, okay. Lepas tu kalau mau sembahyang tu kan,
5: betul.
6: Sah kan?
7: Oh, dia dua soalan lah kan. Boleh pakai pewarna kuku. Lepas tu
5: sahkah wuduk?
7: Sahkah wuduk kalau menggunakan pewarna kuku. Okey, jadi kalau ke melihat kepada perbincangan ulama kita, boleh tak pakai pewarna kuku bagi perempuan?
5: Kan?
7: Bagi lelaki memang sah-sah haram lah.
5: Betul.
7: Tak boleh. Terai-terai pun tak boleh, mana?
5: Haram lah ni.
7: Walaupun natural, Man. Walaupun
6: natural
7: tak boleh. Tapi bagi wanita tu dibolehkan. Sebab wanita ni dia memang
6: cuti gitu.
7: Dia sinonim dengan perhiasan-perhiasan kan.
5: Sinonim dengan kecantikan
7: lah. Untuk menarik perhatian suaminya. Jadi kalau kita kita kalau perempuan ingin mewarnakan kuku dengan bahan-bahan dan benda-benda yang halal yang tidak memudaratkan, maka dibolehkan. Walaupun selain inai kan, dulu-dulu orang pakai inai, sekarang banyaklah produk-produk selain inai untuk mewarnakan kuku, dibolehkan.
6: Betul.
7: Boleh ya. Jadi kalau persoalan kedua tu, macam mana sah tak wuduk? So kalau menggunakan pewarna-pewarna yang tidak menghalangi air untuk sampai ke kuku, maksudnya sahlah wuduk. Tapi kalau memang kita tahu bahawa pewarna tu menyebabkan air tu terhalang daripada sampai ke kuku, kena dihilangkan dulu kuku itu.
5: Wah, enggak, bukan kuku.
6: Kuku yang dihilangkan.
7: Supaya orang suspend. kena dihilangkan dulu warna tu lah.
6: Warna tu
7: barulah.
6: Agakkan dulu lah.
7: Barulah air tu boleh sampai ke kuku supaya memastikan wuduk tu sah.
6: Sempurna lah.
7: Jadi ya itulah, itu mungkin perempuan suka warna-warna kuku.
5: Betul.
7: Kan?
6: Hiasan.
7: Kita Man suka warna apa, Man?
5: Warna.
7: Warna.
4: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
8: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu, Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
0: Suka menyanyi? Pandai menyanyi. Jom bersama kami menerusi Karaoke You di Tau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Telefon kami di talian
0: 089-77-8243.
1: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
0: Jadi, Karaoke You.
2: Setiap Sabtu dan Ahad
0: 5.20 petang hingga 6 petang.
1: Karaoke You di Tawa FM, pilihan anda.
3: Baik, kita aktifkan talian 089-77-8243 untuk anda yang bersama-sama menerusi Karaoke You. Kita dapat memanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
9: Hello, Assalamualaikum DJ.
3: Waalaikumsalam, Kak Raima. Okey ke tu, Kak Raima?
9: Okey, sejak.
3: Macam selesma je tu. Selesma ke, Kak Raima?
9: Tidak sihat.
3: Oh, tidak sihat sejak. Okey, Kak Raima. Okey, Kak Raima, petang ni mau karok ke atau ucapan?
9: Mau cuba-cuba karok ni.
3: Lagu apa tu?
9: Cinta Azali.
3: Cinta Azali. Okey, silakan. Satu, dua, tiga.
9: Semenjak mula kita berdua, terasa hangatnya dalam

Kita bersama terus gembara jauh ke taman asmara. Di sana cinta bersadu.

0: ilahi, biarpun ke lautan api sanggup diharungi. Okey, DJ.
1: Ah, itu dia Cinta Azali daripada Kak Rahimah. Ada ucapan Kak Rahimah untuk petang ni?
0: Salam untuk kakakku Kak Mai Saleh. Semoga sehat dan jangan ditahan sakit tu, pergilah ke hospital. Abangku Muhammad Amin di hospital sekarang. Mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
0: Dan semua lalakan-lalakan Kulitau FM. Okey, DJ. Okay. Wapak, itu saja. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, Kak Rahimah. Itu dia rakan kita, Kak Rahimah Saleh. Katanya kepada anda yang mungkin sekarang tengah rasa macam macam sakit-sakit badan, macam demam berapa hari, kan? Pergilah klinik, pergilah hospital untuk dapatkan rawatan. Jangan ditahan sakit tu. Jangan sampai dia merebak sampai teruk, ya? Terima kasih, Kak Rahimah, untuk ucapan dan juga sumbangan lagunya. Bersama dengan pemanggilan seterusnya di talian pada ketiga ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. Kita aktifkan talian 0897782443 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke. Lagi pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ui, ceria betul rakan kita ni. Apa khabar?
2: Ya, Akmal ni dari Paris.
1: Iya, Akmal dari Paris. Apa khabar, Akmal?
2: Alhamdulillah. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Okey, Akmal, petang ni mau karaoke atau ucapan, Akmal?
2: Karaoke.
1: Lagu apa tu, Akmal?
2: Lagu dari Iwan Fals. Judulnya Ibu.
1: Ibu, ya judulnya?
2: Ya, Ibu.
1: Okey, silakan. 1, 2, 3.
2: Kita dulu.
1: Oh, kenapa? Kenapa?
2: Okey,
1: parking ke tu aku? Okey, Akmal, silakan. Mau ready sudah?
2: Tidak apa.
1: Okey, kita nantikan. Akmal?
2: Okey,
1: 1, 2, 3.
2: Dapat, baru di training ini, sabar, mendengar.
1: Oh, ada lagunya. Tak kuat, tak dengar pula lagunya tu. Kuat sikit.
2: Lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh nana. Seperti udara yang engkau berikan.

Mimpi dekap dan menangis di pangkuanku sampai aku tertidur bagai mata kecil dulu. Ibu doa, doa, bisa kucuk tubuhku.

0: penuh nana seperti udara yang kau telah janjikan. Tak mampu ku membalas, ibu, ibu. Okey, ayah.
1: Kenapa? Oh, nervous pula si Akmal kan. Okey, Akmal, ada ucapan Akmal tu.

0: Itu
1: lama
0: bisa
1: nggak
0: ke tuh.
1: dengar. Sekarang lokasi di Pantai Sebendo Highway.
0: Oh, di highway tengah ramai nggak di highway sekarang nih Bang, nih Bang Topi?
1: Ramai penuh kereta.
0: Oh, penuh kereta. Biasalah tuh kalau ujung minggu kan. Oke, okay, Bang Topi, petang nih mau karok lagu apa Bang Topi?
1: Karok lagu Kasih Iban Lasa.
0: Kasih Iban Lasa. Baik, silakan. Satu, dua, tiga.
1: Kasih Iban Lasa mahunit lawagun intuntum ku kaimo mahunit lupahun in hokil kau ha jantung di lama kapapas naniyatin atay ku di kita magbutas iyon ku kaimo unuin kabayaan.

0: Hello.
1: Ya, itu dia bersama-sama dengan Abang Topi. Ha, sedap betul tarinya tu.
0: Lama memang aku tak menyanyi.
1: Itulah tu, lama sudah dengar suara Abang Topi. Biasanya ada mengcall kan. Okey, terima kasih Abang Topi. Ada ucapan Abang Topi petang ni?
0: Ucapan kepada seluruh klub legenda Borneo Satu Malaysia yang bekerja, selamat bekerja, yang bercuti, selamat bercuti.
1: Okey, terima kasih Abang Topi untuk lagu Kasih Iban Lasanya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia untuk rakan-rakan yang mungkin tengah santai-santailah di highway juga tu kan. Ada Abang Topi di situ, baru siap menghiburkan kita sebentar tadi. Gitu. Okey, lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. Italian 0897782243 kita aktifkan kepada anda. Okey, lagi pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ahmad.
1: Ahmad, buat panggilan dari mana Ahmad?
2: Ahmad Rizam Syah.
1: Sopannya suara Ahmad Rizam Syah.
2: Hari Sabtu kan hari sopan.
1: Oh, hari Sabtu hari sopan. Okey, faham. Okey, betul. kalau hari tak sopan, hari apa? Setiap hari.
2: Jumaat.
1: Oh, ai, itu lain. Okey.
2: Astagfirullahalazim.
1: Astagfirullahalazim. Okey, Om Chai, petang ni lagu apa Om Chai?
3: Sepanjang jalan kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan. Silakan. 1, 2, 3.

0: care DJ.
1: Ah, itu dia sepanjang jalan kenangan. Ada ucapan kan, Chai?
0: Boleh bagi ucapan ke?
1: Boleh, boleh, silakan.
0: Saya ingin mengucapkan kepada kawan saya, saudara Imran ataupun Imbe. Selamat ulang tahun kelahiran. Semoga sihat selalu, dimurahkan rezeki selalu. Kita hidup tak perlu jadi lalang. Sejak Argentina, sejak Spanyol, sejak Portugal. Harap-harap dia dengar lah radio.
1: Jadi ini yang itulah, tim terakhir Om Chai apa Om Chai?
0: Yang menang itulah dia.
1: Oh
0: iya.
1: Ya. Oh, oke.
0: Lampu disakiti kita
1: ini tahun. Lampu disakiti. Oke, Om Chai. Terima kasih, Om Chai.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia bersama rakan kita, Om Chai, dengan lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Oke. Kita lagi juga ucapan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp. Wafa akan bacakan sebentar saja lagi. Kita angkat lagi satu talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Selamat petang, siapa tu?
2: Cikini,
1: kita apa khabar si Cikini ni? Sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, petang ni mau karok atau ucapan, sis?
2: Karok lah.
1: Lagu apa tu, sis?
2: Tak karok ni.
1: Oh, boleh ba. Lagu apa tu, sis?
2: Cetrai Bintang.
1: Bintang, okey, silakan. Satu, dua, tiga.

sayangnya, harapan yang selama ini ku bawa, hancur berkaca, musnah jua. Akhirnya semuanya bagaikan sebuah mimpi. Kau pergi jua setelah cintaku kini membara. Belum sempat ku curahkan kasihku, kau pergi tak kembali. Oh sayangku, tahukah kau di dalam hatiku ini tersimpan perasaan cinta nan

0: Lantas ku abadikan dalam jiwaku. DJ.
1: Ah, itu dia lagu daripada Adab Mahmud, Kau Pergi Jual. Terima kasih Irfan. Bye.
0: Bye.
1: Assalamualaikum. Ah, itu dia bersama rakan kita Irfan dan juga Sis Chiki Nini tadi ya. Dengan lagunya Adam Ahmad, Kau Pergi Jua. Okey, lagi pemanggil talian. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Hello, Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Juaris Tangkin berlangsung di Batu Dua.
1: Nur Mustaqim namanya.
2: Juaris Tangkin.
1: Selalu dipanggil?
2: Haris.
1: Oh, okey, Haris. Ya. Baik, Haris, petang ni mau karaoke atau ucapan, Haris?
2: Cuba menyampaikan lagu lah.
1: Menyampaikan lagu. Lagu apa tu, Haris?
2: Janji Manis.
1: Janji Manis. Baik, silakan. 1, 2, 3.

0: kata orang dahulu kan, keterlaluan. Sayang, biarlah sederhana, takut nanti kau merana. Benar kata orang dahulu, kasih jangan keterlaluan. Sayang, biarlah sederhana, takut nanti kau merana. Sekian yang ucapan. Selamat petang kepada family yang berada di Sempurna Sawau. Sewaktu dengannya. Semoga terus kekal sehat. Sekian DJ.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Haris. Bye.
0: Bye-bye.
1: Ya, itu dia rakan kita Haris ya. Terima kasih untuk lagunya. Dan kita aktifkan lagi talian 089-778-243. Ada pemanggil di talian lagi pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang juga.
1: Iya, Kak Anis ke tu?
2: Iya, dia lah tu.
1: Ah, apa khabar Kak Anis? Sihat ke Kak Anis?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey Kak Anis.
2: Apa sihat eh?
1: Alhamdulillah, makin sihat. Lain pula tu kan. Okey Kak Anis, apa khabar Kak Anis? Sudah tadi kita bapa bertanya kabar kan. Okey Kak Anis, petang ni mau karaoke atau ucapan Kak Anis?
2: Ucapan saja.
1: Okey, silakan ucapannya.
2: Ramai sudah nyanyi kan.
1: Oh, jadi ucapan lah kan. Boleh juga. Okey Kak Anis, silakan.
2: Next time nyanyi. Okey, ucapan terima kasih buat semua lega juga kawan-kawan.
1: Kenapa tu Kak Anis?
2: Terima kasih segalanya. Terima kasih segalanya. Buat makcik juga. Yang terakhir sekali buat semua kawan-kawan Tau FM, pendengar setia, teruskan kesetiaan anda. Terima kasih.
1: Bye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Kak Anis. Bye bye. Maksukul.
2: Bye.
1: Itu dia usahakan kita Kak Anis di Kuna ya. Baik, kita bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Okey, nampak ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello, siapa tu?
3: Ariansyah dari Batu Lapan.
1: Ariansyah dari Batu Lapan. Baik, petang ni mau karaoke atau ucapan?
3: Saya nak karaoke lah.
1: Lagu apa tu?
3: Saya nak lawan tu si Om.
1: Isi Om yang mana satu?
3: Om Chai.
1: Om Chai. Okey.
3: Lagu yang sama juga.
1: Lagu yang sama juga sepanjang jalan kenangan ya.
3: Ada si Om Chai dengar lagunya.
1: Ini kan tadi yang dia bagi ucapan tu bukan?
3: Bukan.
1: Okey. Tak apa. Okay. Silakan. 1, 2, 3.

aku datang ke kotamu. Lamania tidak.

0: Okey, terima kasih.
1: Okey, terima kasih
0: harap
1: kita Aryansyah. Harapkan
0: saudara Om Amcai mendengar ya.
1: Okey, baik, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Bye, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, ya, itu dia bersama dengan kita Aryansyah dari Batu Lapan tadi katanya. Harap-harap si Om Chai mendengarkanlah eh. Okey, ada lagi talian, ada lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. Kita aktifkan talian 089-778-2243. Baik, kita membacakan ucapan daripada rakan kita Mr. Salasaini Salim Tamako ya. Adalah Datu. Assalamualaikum Wafa. Selamat petang. Apa khabar? Salam syuknya hujung minggu buat my friend yang sedang bersantai. Ada duduk-duduk minum kopi. Jangan lupa layan Tau FM. Tak lupakan juga kawan-kawan yang sedang menunggu perlawanan Perancis menentang England. Dipris Valdis Nakdir Ak Quino Selabi Samamji Selabi Family Timar Iton di Tamaku 4 Kena Salah Saini untuk Wafa Happy Konti dan have a nice day. Kalau nanti hati-hati. Terima kasih rekan kita Mr. Salah Saini Zalim Tamaku ya. Oh, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi di 089-778-2243. Okey, ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang.
1: Selamat petang juga. Siapa di talian?
2: Edi Junaidi sini.
1: Edi Junaidi, apa khabar Edi Junaidi? Sehat ke tu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Edi Junaidi, petang ni mau karok lagu apa?
2: Mau buat ucapan
1: sekejap. Buat ucapan. Okey, boleh. Silakan ucapannya.
2: Ditujukan nas buat semua pendengar Tau FM lah. Semoga sehat-sehat semua, dilancarkan segala urusan. Permudahkan segala urusan.
1: Amin. Amin, amin, insyaAllah.
2: Dan buat anak buah dan juga atlet-atlet Tau yang akan berjuang di ranau. Semoga membawa kemenangan.
1: Okey, semoga membawa kemenangan. Wakil Tawau lah kan? Wakil Tawau kan?
2: Yes.
1: Ke Ranau ya. Okey.
2: Iya, okey.
1: Baik, terima kasih, Edi. Itu dia bersama rakan kita Edi Junaidi. Baik, itu namanya pemanggil terakhir kita untuk Karoio untuk petang ini, untuk edisi 18 Julai 2026, yang mana tidak tertembus panggilan yang tu. Anda boleh cuba lagi esok petang bersama-sama dengan rakan kita Wan J atau setiap hujung minggu selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Kita akan terus bersama-sama dengan kita dengarkan India Kemuliaan Al-Amin di jam yang terakhir menerusi syoknya hujung minggu. Kemuliaan

0: tak zon anda.
1: Syoknya.
2: Syok.
3: Ujung minggu.
0: Syoknya ujung minggu.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, anda sedang mendengarkan Top FM, pilihan anda syoknya hujung minggu di jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya Wafa hingga ke pukul 7 malam. Kita berhibur dengan lagu-lagu retro di syoknya hujung minggu. Tadi dihiburkan kepada anda lagu daripada Misha Omar, Semoga Abadi, dan juga Adam Ahmad, Kau Pergi Jua, membawa kita ke waktu 6.14 minit petang pada ketika ini. Bersedara bahang perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2006 semakin terasa, dan jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada detik bersejarah ini bersama ribuan peminat bola sepak di Festival Community Havoc 2026 ya. Jadi jangan lupa untuk datang terus ke Arena Belia Tawau yang memberi peluang kepada masyarakat untuk menyaksikan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia secara bersama, malah menjadi platform yang mengeratkan silaturahim, menyemarakkan lagi semangat perpaduan serta menghidupkan suasana komuniti melalui pelbagai aktiviti menarik sepanjang malam. Jadi apa yang menanti anda, akan berlangsung tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Selain itu juga ada Festival Community Havoc 2026, ada cabutan bertuah, ada King of Doming ataupun Domino, ada Mobile Legends Tournament, ada juga quiz dan juga aktiviti interaktif, gerai jualan makanan dan minuman, suasana meriah bersama keluarga, rakan-rakan dan juga komuniti Tawau akan berlangsung pada Ahad ini, esok 19 Julai 2026 bermula 9 malam hingga menyaksikan perlawanan akhir pukul 3 pagi di Arena Belia Tawau. Jadi ayo hadir bersama-sama, beramai-ramai bawa keluarga, rakan-rakan dan juga bersama-sama kita cipta pengalaman yang pastinya akan dikenang. Mari memenuhi Arena Belia Tawau dengan sorakan semangat kesukanan dan juga perpaduan rakyat Sabah. Jadi satu komuniti, satu semangat, satu havoc, satu jiwa, sejuta sorakan. Boleh datang beramai-ramai ke Arena Belia Tawau pada hari esok bermula 9 malam hingga menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Okey? Baik, kita bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Abang Timbul dari Bandar Tawau. Katanya dari Batu Dua Jalan Apas ya. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam Bang Timbul. Semua rakan-rakan Tawau FM, juga buat man sekeluarga di kedai kopi Ibu Takada, rakan-rakan Kampung Jawa Tawau, semua yang mengenali diri saya. Buat DJ Wafa dan juga juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Abang Timbul. Kita ada juga Aman Han. Dengan ucapan katanya, salam Malaysia Madani buat DJ Wafa Love. Assalamualaikum. Selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Tawau FM pilihan anda. Semoga ceria, okey. Dan ada pantun di petang yang hujan ni, benih bertabur di atas tanah, bunga rampai bunga melati, rosak binasa kerana fitnah, dosa ditanggung sampai ke mati. Buat DJ, ceriakan hari anda dengan insan yang tercinta. Terima kasih rakan kita. Kalau saya Aman Han, katanya saya pilih Argentina 2-1. Itu ramalan daripada rakan kita, iaitu Aman Han ya. Argentina 2, Spanyol 1 gitu ya. Baik, terima kasih untuk ramalannya. Kita ada juga Eddie Amani, katanya ramalan saya Argentina DJ Wafa. Sama lagi kita tu kan. Kita ada juga Laidian, katanya assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam. Nah, mungkinkah Argentina akan menjulang gelaran juara sekali lagi? Mana tahu kan? Mungkin tidak, mungkin ya. Ramalan saya lebih kepada La Roja ataupun Spain dengan jaringan Spain 2, Argentina 1. Wafa relax lah, saya tahu Wafa tim Argentina. Okey, jawab. Ini kan ramalan. Masa hari tu pun perlawanan di antara apa ni? Argentina dengan England pun hari tu kan, kawan saya masa England sudah skor tu, dia terus chat 1-0, macam mana ni, baliklah Argentina dia gitu kan. So macam tenang dulu, masa lagi banyak lagi masa, tenang, last-last dia yang balik yang gitu ya. Tapi ada perlawanan lagi kan, yang untuk mendapatkan tempat ketiga dan juga keempat untuk untuk England dan juga Perancis ya. Siapakah yang akan mengungguli juga perlawanan di antara England dan juga Perancis, kita nantikan juga untuk dapatkan tempat ketiga ataupun tempat keempat. Okey, baik, kita ada lagi ucapan dari rakan kita Laidian. Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam. Sudah tadi ucapan dari Laidian, terima kasih. Katanya ramalannya pula Spain 2 Argentina 1. Okey, baik, terima kasih Lai.
Dan ada juga rakan kita Hasan, selamat hujung minggu, salam maghrib. Selamat menunaikan solat maghrib dan isyak. Terima kasih rakan kita Hasan dari Indra Sabah. Dan kita ada juga lagi Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat petang DJ Wafa. Waalaikumsalam Cik Suri. Salam hujung minggu, buat nanti hati-hati. Terima kasih. Terima kasih rakan kita Makcik Suri. Okey, Sam Kromox menyapa kita juga. Hai Sam. Kita ada juga Kak Jumar yang aming. Alamak, lupa pula tadi karok. Aduh, Kak Jum, kita tunggu-tunggu juga. Mana Kak Jum ni kan? Habisnya ada suara Kak Jumar yang aming kita. Terlupa pula katanya. Kecewa burung-burung. Terima kasih. Dan kita Kak Jum duk. Dapat Kak Jum besok masih ada lagi dengan Wan J, okey? Terima kasih untuk ucapannya. Baik, seru sebagai makluman kita bersama. Masa waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunat sahabat, sempurna tungku. Dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.25 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kelabakan dan Tawau Barat, masa waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.27 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di syoknya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, rabbi ij'alni muqimash shalati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya untuk solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.42 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.52 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon anak-anak yang soleh.

0: Jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah penderian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Al-Quran

Ya, Ibran bersama-sama dengan lagu daripada J. Kamisa, Jelingan Manja, membawa kita ke waktu 6.53 minit petang pada ketika ini. Nampaknya dah tiba di penghujung syoknya hujung minggu untuk edisi 18 Julai 2026. Tak ada lagi ucapan daripada rakan kita Mami Jun. Selamat petang di Jawa Fasa untuk Gaz Layan Tau FM. Salam hujung minggu. Terima kasih untuk ucapannya Kak Mami Jun ya. Untuk ucapan yang terakhir dari rakan-rakan kita. Baik, sebentar lagi seperti biasa kita akan mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Terima kasih buat kesetiaan anda yang bersama dengan Tau FM sehingga kini. Dan moga kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Esok seperti biasa, syoknya hujung minggu akan menghiasi hujung minggu anda. Jadi salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan jaga jari. Sampai kita berjumpa lagi. Wafa tinggalkan anda dengan lagu daripada Neyo. Ini dia Matt. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.

Sekali gagal, tidak akan selamanya gagal. Jika kita jatuh, bangkitlah kembali dari kegagalan. Hai, saya Iwa Crystal. Teruskan melayan Tawau FM, pilihan anda.

0: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Oku Dika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
3: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
4: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
5: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
5: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
4: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
6: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
4: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Pension dan Jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
2: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
1: Dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji.
3: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
1: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RNR Relax dan Rehat, anda boleh stream Sabah FM menerusi MyFreeView di saluran 707 yang menggunakan decoder MyFreeView itu kan. Terima kasih mendengarkan Sabah FM ketika ini. Dan sebentar saja lagi hari Sabtu ni kan, tadi petang ada carta lagu artis Sabah, dan malam ini Rafi bawakan siaran ulangannya. Kepada anda yang tidak sempat dengar sebelah petang, Rafi bawakan sebentar saja lagi pukul 8 malam ini carta lagu artis Sabah. Jadi anda nantikan untuk yang tidak sempat dengar petang tadi, musim ke-17 minggu ke-19 carta lagu artis Sabah sebentar saja lagi. Dan sejurus selepas itu anda akan ikuti berita utama 9 malam, dan Rafi akan kembali bersama anda sehingga pukul 12.30 malam. Kita tidak payah tidur lah kan, ataupun kita tunggu bola sehingga pukul 5 pagi, sanggupkah? Tidurlah sekejap, nanti bangunlah subuh kan. Baik, apapun kita layan terus lagu inilah Ahmad dengan lagunya Sempurna dan Terbaik, hanya di RNR Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus lah.

0: Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya anda bersama dengan Niza. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan sebelum malam pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-19 sudah kita sekarang ini. Siaran hari ini 18 Julai 2026. Ini manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui potan undian kita di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Apa-apapun, terima kasih kepada anda semua kerana mengundi dan juga menyokong lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya minggu ini, kenapa? Ada apa minggu ini? Kita ada pencalonan lagu baharu. Wow, lagu siapa? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza, okey? Mari kita berhibur dahulu. Terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun dua anak tangga. Minggu lepas lagu ini menduduki anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-10, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing Sentrian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum.

Terima kasih untuk anda yang mendengarkan siaran Sabah FM. Pastinya bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Untuk anda yang tidak sabar untuk mengundi lagu-lagu dalam kedudukan untuk minggu ke-19 ni, ada 11 buah lagu kita undi sebab kita ada pencalonan lagu baharu untuk minggu ke-19. Pastinya penerbit akan kongsikan potan undian di Facebook section Hiburan dan Music selepas selesai sahaja siaran kelas 3 petang. Okey. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17. Anak tangga.

Santai-santai hujung minggu sambil anda layan siaran Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan Niza selama satu jam ini dalam rancangan Carta Lagu Artis Sabah terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pukul 2 hingga 3 petang siaran ulangan. Sebelum malam pun ada juga pukul 8 hingga 9 malam yang dengarkan Niza. Kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-8. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon Kolip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, kepada anda yang berbakat, untuk adik-adik kita yang berbakat dalam Bintang Kecil, jangan lupa okay, sertai uji bakat Bintang Kecil Zon Sabah secara dalam talian 24 Jun hingga 24 Julai. Masih ada masa lagi. Dan juga uji bakat secara fizikal pula bersemuka 30 dan 31 Julai. Bukan sahaja uji bakat Bintang Kecil Zon Sabah 2026 ni, tapi uji bakat Bintang Kecil Ramli pun ada juga. Kalau anda ingin mengetahui berkenaan dengan cara hantar videonya macam mana, syarat-syarat penyertaannya macam mana, anda terus layari laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info mereka akan kongsikan kepada anda semua. Baiklah, mari kita berhibur pula. Kita teruskan kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita dengarkan lagu di anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini naik dua anak tangga, turun naik, turun naik sejak lagu ni. Ha, minggu lepas di anak tangga yang kesembilan, minggu ini di anak tangga yang ketujuh. Esweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio. Kelas Musim ke-17, anak tangga ke-7.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Bagus sebab frekuensi kami 89.9. Juga anda boleh dengarkan kami melalui RTM Klik. Tadi ada yang sempat bertanya Niza ni. Niza, saya mau undi Balagus SW Liluka di Hati. Macam mana bercara undinya? Ha? Cara undiannya mudah sahaja. Selepas pukul 3 petang nanti, siaran kelas selesai, penerbit kelas akan kongsikan potan mengundi di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, anda tekan sejak nanti untuk mengundi lagu kegemaran anda. Okey, mudah sahaja, semuanya di hujung jari kita. Main klik-klik sejak pakai telefon bimbit sejak bah. Mudah saja. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.

5 buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya. Lagu dia nak tangga yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukannya untuk minggu ke-19. Baiklah, apa kata kita berhibur terlebih dahulu dengan pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Wow, lama Niza nak jumpa ni artis lalu di media sosial. Jangan tengok dia postkan di laman rasmi Facebook dia, di Instagram dia kan. Siapa lagi artisnya kalau bukan Marlini Fan. Nah, ini dia pencalonan lagu baharu untuk minggu ke-19. Marlini Fan artisnya, tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Jom kita berhibur pencalonan lagu baharu Rahsia Hati, Marlini Fan.

artis Sabah, ha, pasti ada yang tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Alahai, di manakah lagu yang telah pun saya undi ni? Hai, belum lagi sini Zah kasih putar tu lagu. Baiklah, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal di anak tengah yang kelima, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, tajuk lagunya Biar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-19? Siaran hari ini 18 Julai. Tunggulah, mari kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Wow, lagu ini naik dua anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-6, minggu ini menduduki anak tangga yang keempat, yaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17, anak

3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ke-19. Lagu di anak tengah yang ketiga, dua dan juga satu. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tengah yang ketiga. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tengah yang kedua. Minggu ini pula menduduki anak tengah yang ketiga. Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Willy, Studio Epi Music at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga, Kamarul dengan lagunya Tirai Besi. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

klik lepas tu submit. Ui, semuanya mudah. Semuanya di hujung jari kita, okey. Percuma, yang penting kita punya kuota internet tu mencukupi lah kan. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuluki anak tangga yang kedua untuk minggu ke-19. Nampaknya lagu ini, wow, naik, okey. Naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga. Minggu ini di anak tangga yang kedua, iaitu persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-19 yang setiap minggu bersama dengan Niza tahu sudah lagu siapa. Niza pun terjatuh cinta tau dengan lagu ni sudah. Wah, syok tau lagu ni kalau kita benar-benar menikmatinya, mendengarnya betul-betul. Okey, kamu dengar, kita layan ni lagu, okey? Ini dia lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-19 siaran 18 Julai 2026. Kekal menjadi juara, siapa lagi kalau bukan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, studio Pusaka Production. Kita berhibur dengan juara minggu ke-19 UZM, Masih Ada Ruang.
1: Kelas musim ke-17 juara minggu ini.

dan juga lagunya masih ada ruang kekal menjadi juara untuk minggu ke-19. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus menyokong, mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Pastinya selepas sahaja selesai siaran kelas, penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Untuk anda yang terlepas bermula pukul 2 petang tadi, tidak sempat bersama dengan Niza, kita imbas kembali terlebih dahulu lagu Denak Tengeng ke-10 Si Rambut Kuning Atmosfera, lagu Denak Tengeng ke-9 Darimu kumpulan Mawar B6, di Anak Tengeng ke-8 Sentiasa Ada Kiroi, di Anak Tengeng ke-7 Luka di Hati Sweli, lagu Denak Tengeng ke-6 Menggapai Bintang Hana Jin, lagu Denak Tengeng ke-5 Lukman Rozali dan Harvest Sandar tajuk lagunya Biar, lagu Denak Tengeng ke-4 Kau di Hatiku Joey, lagu Denak Tengeng yang ketiga Tirai Besi Kamarul, di Anak Tengah yang kedua Kita Hedi Moro, dan juara untuk minggu ke-19 masih ada ruang UZM dan pencalonan lagu baharu iaitu Rahsia Hati persembahan Marlini Fan. Jadi 11 buah lagu anda undi untuk minggu ke-19 ini. Okey, sekejap lagi penerbit kelas akan kongsikan potan undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu depan jangan lupa bersama dengan Niza lagi untuk minggu ke-20 pula minggu depan. Siaran setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi sampai di sini bersama dengan Niza, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum, salam hujung minggu. Jumpa lagi. Bye bye.

0: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Gelek lah obatnya.
1: Back to back music tanpa henti.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Disney. Kamu tahu kah, walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Back to back music tanpa henti.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus ba.

0: Dengarkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

14 dengan lagunya Berdua Bersatu. Selamat malam semuanya. Kembali bertemankan Rafi dalam RNR Relax dan Rehat. Rafi bersedia untuk anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Masih lagi menemani anda di 2 jam yang terakhir ini, hujung minggu anda. Terima kasih mendengarkan Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik juga. Dan jangan lupa juga kepada anda yang mendengarkan menerusi My Free View di decoder 707. Anda boleh kongsikan ramalan anda bersama Rafiq malam ini untuk penentuan tempat ketiga France menentang England pada pukul 5 pagi nanti. Berapa gol ni agak-agaknya? Tapi dua-dua pun agak macam lebih kurang lah 50-50 kerana Perancis mempunyai kelebihan lebih kurang 51% begitu untuk menang berbanding England lah. Jadi keberangkalian mungkin juga seri. Apapun, anda boleh kongsikan ramalan anda bersama Rafiq malam ini sehingga pukul 12.30 malam dalam RNR Relax dan Rehat, hujung minggu anda. Kita layan terus lagu ini sampai FM.

pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus, kakak.
1: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tuh, kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tuh kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Ba Zul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
0: oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
1: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid bini kan kak?
1: Iya dia Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.
0: Okay, kak.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Baik, malam ini kita bercerita mengenai perlawanan subuh nanti France menentang England. Bagaimana ramalan anda? Anda boleh kongsikan bersama Rafiq. Rafiq telah muat naik status di Facebook Sabah FM. Kita cerita-cerita mengenai perlawanan subuh ini, France menentang England. Akan tetapi di bawah kendalian Tuchel, England ni kan, the Three Lions turut mempunyai jentera serangan berbahaya seperti yang kita tahu. Jude Bellingham dan juga Harry Kane yang akan menentang Mbappe nanti subuh. Jadi walau bagaimanapun, England perlu memperbaiki corak pertahanan untuk dilihat seperti agak goyah sedikit sebelum ini menentang pasukan yang sebelum ini kan, Argentina. Tapi apapun, kita harapkan dua-dua perlawanan, dua-dua pasukan untuk perlawanan subuh ini dapat memberi satu macam kenangan untuk kita. Dua pasukan ni, dua-dua pasukan hebat untuk FIFA 2026. Jangan lupa kongsikan ramalan anda di Facebook Sabah FM. Rafiq akan bacakan dan kita akan bercerita mengenai perlawanan France menentang England ini. Kita layan terus lagu ini hanya di RNR, Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus bang.

Baik, itu dia lagu nyanyian Adele, Easy On Me. Easy On Rafiq malam ini. Sehingga pukul 12.30 malam, R&R Relax dan Rehat. Sementara saya lagi, Rafiq akan bawakan utama 11 malam berita dalam dan juga luar negara untuk anda yang tengah memandu ketika ini. Memandu dan berhati-hati, dan terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Ataupun masih lagi menonton TV ni kan, sambil-sambil mendengarkan Sabah FM ataupun di luar tu tengah lepak-lepak kan. Tapi hiburkan anda dengan lagu ini, Black dengan lagunya Hijab Rindu, hanya di R&R Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Eh, sikit, Daniel.

Pakar Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Di jam yang terakhir dalam RNR Relax dan Rehat bersama Rafi Sokul 6 petang tadi sehinggalah ketika ini. Terima kasih mendengarkan Sabah FM tengah malam sudah ni kan. Ada yang sudah tidur untuk bangun awal subuh nanti untuk menonton perlawanan penentuan tempat ketiga France menentang England. Apapun kita nantikan putusannya subuh nanti. Dan kita layan terus lagu-lagu yang telah Rafi sediakan untuk anda di penghujung siaran RNR Relax dan Rehat ini. Untuk edisi Sabtu, kita lain terus lagu ini, nyanyian Am Charlie. Sabah FM, bagus banget.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #Relay.

0: jangan tapau cinta.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, ini dia siaran My Free View. Anda juga boleh mendengarkan Sabah FM selain daripada frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu 89.9. Seperti biasa, Rafi sentiasa wawarkan kepada anda untuk muatur aplikasi RTM Klik secara percuma. Terima kasih kepada yang telah muatur aplikasi tersebut yang layan Piala Dunia FIFA 2026 dari awal lagi sehinggalah di penghujungnya sudah ni kan. Nanti sampai final, kita akan tunggu pula untuk penentuan tempat ketiga subuh nanti kan. Inilah 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA 2026 ni. Jadi 4 tahun lagi akan datang, ada lagi kemunculan Piala Dunia ni kan. Itulah dia. Bola ini menyatukan semua. Kepada anda yang tengah memandu tinggi ini, memandu dan berhati-hati, kita layan terus lagu ini di penghujung siaran R&R Relax dan Rehat. Bertemankan Rafiq dengan lagu ini, Ketahuan. So FM, bagus bah.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Bah, jangan kamu tukar stesen, ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM.

Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus. Silang Budaya Radio RTM.

Nyanyi lo papa, hey mantanku. Itu dia lagu yang Apapun sampai di sini saja Rafi bersiaran untuk anda dalam RNR Relax Naria 6 petang tadi sehinggalah di ketika ini. Terima kasih terus layan Sabah FM dan siaran Sabah FM akan bermula lagi pukul 6 pagi nanti bersama penyampai seterusnya. Begitulah kitaran untuk hujung minggu selama 6 jam setiap segmen. Dari 6 pagi hingga 12.30 hari, 12.30 hari hingga 6 petang, 6 petang hingga 12.30 malam. Dengan itu Rafiq melabuhkan tirai untuk edisi Sabtu ini 18 Julai 2026. Kita tidur sekejap untuk kita bangun lagi subuh nanti. Seperti biasa, untuk menyaksikan perlawanan penentuan tempat ketiga dan sudah semestinya juga lah kan. Solat subuh tu jangan lupa. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia dan bye-bye.

0: berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Vesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amelias, Wang Shi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu suara.

Bintang berkelip menghiasi malam, angin sepoi menenangkan hati, menemani anda sepanjang malam. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini 19 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

Happy birthday to you kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sonic Husin, Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini. Selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, ada kata orang usia ini hanya tambahan usia. Betul, kerana jiwa kita masih muda, tentunya lah kan, sebab kita kena sentiasa positif walaupun pertambahan usia kita, tapi hati kita, jiwa kita masih muda dan sentiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kepada anda di luar sana, apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada mungkin yang dah sampai kat rumah, pulang dari kerja, ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini, memulakan tugasan. Selamat bertugas. Semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Burung Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

terakhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda aras
0: Rahman Peruski.

FM, Diana White dan Rachel Tracks FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM insyaAllah dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof dengan kupasan tajuk neraka, ketetapan atau boleh diubah, bersama dengan Salam FM sebentar lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga. Ya.

Bukanlah Mahathir mendengar lagu, bukanlah radio. Dan Syihab Zikir. Tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: malam di balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, malam di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita 19 Julai 2026. Masihi bersama dengan saya Namaka dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Panas air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang ni tadi hujan lah.
2: Siang tadi malam hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan. Sampailah pagi, saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan.
1: Lepas tu hujan balik. Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siagalah, berwaspadalah. Betul. Untuk kawasan-kawasan yang selalu dinaiki air dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhilah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguatkuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan neraka lagi lah. Kita belum masuk syurga lagi ni. Belum masuk topik syurga. Belum masuk syurga tu, insyaAllah kita semua nak masuk syurga. Tapi kita belum masuk topik syurga lagi. Kita masih lagi dalam topik neraka, mungkin di hujung-hujung topik inilah. Okey, berkenaan dengan neraka, ketetapan atau boleh diubah. Jadi seperti biasa, kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh di talian sekarang ni. Assalamualaikum Dr.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Dr., apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Dr., mengikuti perkembangan Piala Dunia ke FIFA?
3: Adalah, sikit-sikit lah.
1: Ada.
2: Hari ini Doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
1: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita Doktor, insyaAllah. Baik. Untuk mukadimahnya sebagai permulaannya Doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni Doktor dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan Doktor.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Hana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah, apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka? Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu. Amalan soleh. Soleh itu bermakna satu benda yang baik. Dan dalam kaedah Islam, ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus, umumnya ialah apa saja amalan, pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita, semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka, yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hal itu, perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man yuhafiz ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'alan nar. Siapa yang melazimi, yuhafiz, melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas Zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ni minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takulun nar min Adam illa athar sujud. Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka kecuali athar sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata yes, Imam Qatahiyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah. Dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita, dan 2 hujung jari kita, 2, 4, 6, 7 termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua, sujud. Yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensama Ramadanan imanan wahtizaban wupira lahumma taqaddama min dhanbih, siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, mensama yauman fi sabilillah ba'adallah bidhalikal yaum wajahahu anin nar sab'ina kharifan, siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap 2 kalimat syahadah. Ini berdasarkan hadis Uthman, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah ya bertari bizalika wajah Allah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang disemadikan dalam dirinya dan diterjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Taala ampunkan dosanya dan seterusnya memberi, mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin, dan syurga, arduha lebarnya, ka ardis samai wal ardi, lebar langit dan bumi. Wa indat lil ladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir, berdoa sudah semestinya memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqar wa muqama. Rabbana sif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Maka lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini, ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min doa'i Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja, wallahu alam, untuk persoalan yang pertama.
1: Masya Allah, tabarakallah. Baik, doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya terutama ialah kan, bila kita tengok maha kaya, apa, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita, untuk dicatatkan dalam buku amalan kita, doktor kan, semata-mata betul, untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apapun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya, doktor. Betul tak?
3: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insyaAllah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik,
2: insyaAllah. Okey, doktor, persoalan yang kedua, doktor, kalau kita ikutkan neraka ni, dia ada lapisan dia kan, doktor kan, lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis, doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya macam rumah dia lah kan.
2: Level-level. Kan, tingkat dia.
1: Ini betul lah, ada dua jenis ke, doktor?
2: Ada dua jenis ke? Jenis pula, doktor.
3: Terima kasih, Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni, untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula, Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air mendidih dan sebagainya itu. Semuanya ni satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu. Mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur. Ini orang munafik lah. Di luarnya adalah Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Akan ditempatkan neraka di bawah sekali ini. Disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Orang yang munafik, Allah Ta'ala letak fi darkil asfal. Dia punya tingkat, kita sebut itu neraka jahannam atas sekali, dan di bawah di neraka jahannam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah, ujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari itu, orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. Inna ahwana. Orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialist, nampaklah material di depan, apinya lebih panas daripada 70 kali. Tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya, manakala orang beriman dia juga ada pada neraka yang sama. Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa, dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah ya. Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari itu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada, ada di rumah saya. Kalau nak, jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka lepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut? Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu, waktu hampir masuk waktu asar. Lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Selepas saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmum dan dia bertanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca, innal hasanat yuzhibun sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Solat asar secara berjemaah dan diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita maksudkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa, pendosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata' intawabun. Semua Adam ini adalah berdosa kecuali para Rasul, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, bermakna tidak ter, maknanya kita tidak mencari dosa, kita tidak mencari peluang untuk berdosa, kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya manusia kadang-kadang imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum kita pun tak tahu, 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa, kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita, dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita, dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah, dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah maka kita pun istighfar kepada Allah. Dan sini amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar padahal Rasulullah ini tidak ada dosa? Yang dia ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar, kenapa kamu solat sampai pecah kaki ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, bolehkah aku nak menjadi abdan syakura sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Dari ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, teman-teman ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu'alam.
1: Baik Doktor, terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika ya. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin ya. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Baik, misteri malam di sebalik mata kembali bersama dengan kami
1: National FM. Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Ahnaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini. Episod 26, Neraka Ketetapan ataupun Boleh Diubah. Masih lagi di talian bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Juso. Baik, Doktor. Kita nak terus sambung, Doktor, dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik, Doktor. Ini soalannya, macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Oh, maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik, kan? Ah, jadi macam mana, Doktor? Silakan.
3: Susah, Doktor, nak jawab.
2: Okay. Anaf dan Halim, eh? Baik. Soalan ni cantik, cukup cantik. Tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, oh, tak apalah macam tu, aku buat jahat. Pada tahu di hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul.
2: Bahaya, soalan ni bahaya.
0: Betul.
3: Takut salah faham.
2: Orang ni suka ambil kesempatan. Dia kata, okeylah aku buat jahat, apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobatlah. Oh, dia ingat dia tahu bila dia mati. Baik, amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa tetapi pada pengakhiran hayatnya kita namakan sebagai husnul khatimah. Ini rezeki dialah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiq 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amalin bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Maksudnya hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati, illa zira', kecuali satu hasta, satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiqu alaihi alkitab, tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Fayamalu bi amali ahli jannah, tinggal sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun, 10 bulan katakan. Dia buat jahat. Masa kecil tak kira lah. Masa dia dah sampai umur, dia buat jahat. Sampailah 60 tahun buat jahat. Tiba-tiba, ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertaubat, dia balik pada Allah, dia menangis, meratap. Dia atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka, pada masa yang sama Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan, macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita na'udzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'udzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ni adalah su'ul khatimah. Sebagai, kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad, semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun. Dia panggil Sa'lub dalam bahasa Arab. Sa'lub ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah, pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke kota Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun tu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni dia penyamun, tapi pada masa yang dia menyamun itu dia tersilap, dia samun untuk lebay. Dia samun orang yang alim dan mereka kenal ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar, maka dia kata sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah sampai Abdullah bin Mubarak, saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya Abidal Haramain, lau araftana la alim ta'annaka fil ibadati tal'amu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad, wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami, darah meleleh di leher kami, kamu pula air mata meleleh di tepi di tepi pipi kamu. Takpelah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh top upkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umirt. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa. Tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas tu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malam, dia cerah, terang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malak balik. Dia bertambah. Yazid wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu, saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seterusnya bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit. Cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah, Allah Ta'ala nak uji aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Kerana dia sentiasa balik kepada Allah, walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah, sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah, kita dituntut untuk mentajdid, memperbaharui, renew iman kita, macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita duduk berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut la ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah, farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas dia nazak itu, wajahnya berseri-seri dan ada yang mengatakan harum baunya, kerana orang ruh orang beriman ini dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi daripada kesan daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita. Memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut tengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap itulah kan. Kita jangan sebenarnya, itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Macam kita berniat doktor, eh? Kita berniat nak buat dulu. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tengok ais panas kita tiup. Ini kan neraka. Jangan tu, jangan sekali berniat lah, eh. Itulah pesanan tu di saya lah terutamanya. Dan juga sabar berdengar insyaAllah.
3: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
0: Weh, kalau dah beritahu memang senang je.

dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib. Neraka adalah alam ghaib. Tujuannya, kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut-takut sangat kalau-kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an tadi khaufan. Tama'an maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah, ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu, dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah. Seandainya kita melakukan amal-amal baik. Baik, yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka di kalangan. Kalau kita tengok dia ni mana, tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak, kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haramlah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu mengajak, menarik, memujuknya dan mendakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian, bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua, tak. Rasulullah terus turun, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya orang yang sedang berselimut, pergi bagi tahu kepada mereka, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya. Kalau kita tengok rahsianya, pertama, nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji bagi melihat siapa yang terbaik. Liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap. Jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti melakukan amalan baik, terus dan terus, supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokang, tak mau. Sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu dalam mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang keempat adalah keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat, wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibn Kathir kata orang yang

0: melakukan, berusaha, berada di atas satu activity, dia akan mati dengan activity itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu alam lah. Oleh sebab itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam, bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam, sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa arti saya mengenal Islam, maza yakni intima ilil Islam, apa arti saya mengenal Islam, maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam. Bangun tidur, berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam, dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahu alam. Itulah respon saya kepada soalan tadi. Dan kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Nak. Wallahu alam.
1: Baik Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: animateur.
1: Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami di National FM dan juga Salam FM. Masih lagi bersama dengan Hanim dan juga Hanaf untuk misi malam di Sebalik Mata. Dan di talian kita bersama dengan panel yang Profesor Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor.
2: Baik.
1: Baik, kita nak terus dengan soalan yang kita petik daripada rakan-rakan pendengar kita dari media sosial dan juga di WhatsApp lah, Doktor. Baik. Ada yang bertanya, qada dan qada ni boleh diubah. Maksudnya kalau seseorang tu dah ditetapkan sebagai ahli neraka, maknanya kalau tertulislah qada dan qada ni di Lauh Mahfuznya dia seorang ahli neraka, bolehkah dia berubah menjadi ahli syurga, Doktor? Ataupun sebaliknya, maksudnya daripada ahli syurga kepada ahli neraka, daripada ahli neraka pergi ahli syurga. Macam mana, Doktor?
2: Baik, terima kasih Naf dan Hanim. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Maksudnya, ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau salah yang telah bawa aku jadi jahat, maka dia jahat aku. Hati-hati.
1: Disalahkan Allah pula.
3: Salahkan tak adil.
2: Ramai orang selalu cakap macam tu.
1: Betul,
2: aku jadi jahat lah, macam mana? Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
3: Bahaya tu.
2: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah, maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaf yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita. Tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku, dengan panjangnya usia ini aku akan berbakti kepada agamamu ya Allah. Ataupun kawan-kawan kita doakan, itu pasal kita ada sempena hari lahir kita, panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya, dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya. Itu maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang, walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah. Kita tak tahu, kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa berterusan agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh. Kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, alam kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa, kita kata kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang atau mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalan, amalkan berdoa tadi, memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud, bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Sya'ban. Kalau Naf, Hanim, bagaimana nisfu Sya'ban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yakni ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa contohnya, doa nisfu Sya'ban. Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umul kitab yang telah engkau tulis ya Allah dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan ya Allah dengan kebesaranmu, ya Allah, dengan ketinggianmu, ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami, segala kami ditolak, ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah, ya Allah, apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki, ya Allah, untuk kami. Tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umul kitab bahawa kami adalah orang bahagia, dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya ya Allah, engkau pernah berkata yang engkau boleh memadamkan apa sahaja yang engkau suka, dan engkau boleh tetapkan apa-apa itu mengikut apa yang engkau suka. Engkaulah adalah pemilik segala umur kitab. Ini cukup cantik doa ini, walaupun doa ini banyak perbahasannya, perbincangannya, namun tak salah kita mendoakan benda yang terbaik. Doa, moga-moga dengan doa tadi dapat mengubah qada dan qadar yang kita sebut dari qada mu'allaq tadi. Wallahu alam, itu respon saya.
1: Baik doktor, saya pernah dengar tentang tadi mu'alak tu, ada dengar ceramah daripada ustaz lah, maknanya tadi yang kita boleh ubah berdasarkan doa kita tadi kan doktor. Baik doktor, tak apa, kita sebenarnya berada di penghujung untuk siaran kita ni. Jadi saya nak suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali, boleh doktor?
2: Boleh.
1: Baik, untuk soalan yang seterusnya doktor, benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT, dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni doktor? Silakan.
2: Allahu akbar. Ya. Ya. Apa, kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu dia.
1: Tapi supaya orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
2: Bukan semua sumbat engkau dalam penjara, tidak. Dia letak di penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu. Bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk dah tindakan, tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak burger ke apa ke situ kan? Rotan menggerunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Taala menjadikan api neraka itu menunjukkan azab neraka itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan tanda kezaliman ataupun dendam Allah. Walaupun Allah Taala itu bersifat muntakim, iaitu pencari pendendam, tidak. Allah Taala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu, dengan diutuskan Rasul, diberitakan sesuatu, sehingga logik akal pun kau boleh percaya, iktiraf Allah pencipta alam. Tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa. Maka Allah Ta'ala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri. Bukan Allah yang tentu. Kita sendiri pilih nak jadi jahat, nak jadi baik. Kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara berbabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi ialah apakah hikmat wujudnya api neraka? Ya. Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Hidup ni tak ada neraka. Habis tak ada lah orang nak pergi sembahyang. Tak ada lah orang buat baik. Tak ada lah. Manusia kaya dan manusia miskin. Tak ada lah zakat. Pasal aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga, masuk juga syurga. Mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak, kita kanan saja, tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah bagi orang beriman yang mempunyai dosa, neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran yang kita katakan tadi, peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri, dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon, dan sebagai kesimpulan dah boleh kita minta jauh lah daripada api neraka. Allahumma arhamna birahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alayha qadir. Allahumma arhamna, ya Allah, kesian aku. Fa innaka bina rahim, kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wa la tu'azzimna fa anta 'alaina qadir, janganlah azab kami, kamu berkuasa. Tutuf bina ya maulana, lembutkanlah kepada kami wahai Tuhanku, birahmatka ya arhamar rahim. Moga saya dengar dan DJ semua kita yang ada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita semua diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga kita disayangi, diridai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Doktor, untuk minggu yang seterusnya selepas ni, minggu yang ke-27, kita nak cerita apa, doktor?
2: InsyaAllah kita akan terus masuk syurga.
1: Amin. Terus masuk syurga, doktor.
2: Kita akan masuk syurga, Allah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan. Tapi kena tahu juga. Kena tahu juga neraka. Aku tak ambil tahulah neraka. Tak boleh.
1: Betul.
2: Tak, itu kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu. Maka sekarang jom kita berseronok dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik. Sahabat pendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga, doktor. InsyaAllah. Ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket. Tapi berapa nilainya?
2: Bukan
1: tengok bola saja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah. Dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusia Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Terima kasih, doktor, bersama dengan kita.
2: Baik,
1: untuk episod yang ke-26 ini, kita berbaki 3 episod lagi. InsyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni 3 episod je, doktor?
2: Okey, 3 ke 4 nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Terima kasih sekali lagi, doktor. InsyaAllah saya doakan semoga doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dimudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti, doktor, di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Dr. Mat Nawi Mat Yusof. Kepada sahabat dengar, terima kasih kerana bersama dengan kami selama 1 jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anam dan juga
3: Hanim.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
3: minggu depan.
1: Minggu depan.
3: Sebab saya nak masuk syurga tadi kan.
1: Jangan bagi orang lain.
3: Betul.
1: Kita je. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Ahad jam 1 pagi hingga 2 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga
3: Nasional FM.
1: Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kepada pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Sebentar tadi kita ada perkongsian ilmu bersama dengan Salam FM untuk segmen misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okay, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Game Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia ya anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti malam minggu ni, terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan, mungkin yang memandu untuk trip penghantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan susunan lagu-lagu khas untuk anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Kekal frekuensi anda di Nasional FM. Inilah geng burung hantu.

akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

melangkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati dalam. Kita berhibur, ada juga perkembangan berita yang Anim ingin kongsikan. Dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 3.18 meter, 0.18 meter melebihi paras bahaya. Trend paras air terus meningkat 4 lagi. Stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Trend adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai terutama penduduk berhampiran sungai dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

26 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Demis, Amelias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.

Legacy Dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Klik.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Masuk ke jam keempat hari ini, Game Burung Hunter. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Buat yang sedang bertugas shift malam seperti saya ni kan, semoga terus bersemangat menjalankan amanah yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang masih berjaga menyiapkan tugasan, mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti, semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini Hanim akan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Burhan. Itu inilah dia Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Westar, Piala Dunia Unity Merdeka 2026 tidak terlalu merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Demis, Amelias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

setiap orang mempunyai bentuk badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu menggembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan, macam dah gemuklah sekarang, ataupun kuruslah kau ni, tak makan ke kan? Mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan mungkin, tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati. Terus bersama Geng Burhantu di Nasional FM.

0: akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
3: Jalan-jalan pun seorang.

0: bukanlah mahir mendengar lagu, bukanlah radio.
1: Dan Syihab Zikir.
2: Penyampai Nasional FM Diana White dan Michael Drax FM, jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Piala Dunia FIFA semakin terasa kan. Ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan, terutama pada pukul 5 pagi ini. Betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026, sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan, untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam. Tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat. Tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak adalah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah, inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabin fi an-nar wa adhabin fi al-qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, yang ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu kerana malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahawa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Okay. Kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi. Ya. Menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
0: Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: radio. Ah, my favorite song. Kalau pergi Kuala Kubu.
1: Kulut. Kenapa kadang-kadang nih radio RTM di sini ini ya?
2: Hah?
1: Pandai putus tuh, Pak. Musik instrumental saya dengar.
2: Ah, musik instrumental pun syok kan dengar, Ba, Ming. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
1: Jadi
2: enggak apa-apa, Ming. Saya tahu sosolan gua tuh. Begini, Pak. Kau boleh dengar betul di RTM Klik. Semua siaran station radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
1: RTM Klik.
2: Iya, Pak. RTM Klik. Kau tap saja bahasa apa, kau punya handphone, telepon kau tuh. RTM Klik. Ada itu.

Ya, lagi berantai bersama dengan Baby Shima dengan lagu yang lalai. Ya, jangan lalai lagi-lagi ketika memandu ataupun buat kerja di rumah tu kan. Contohnya tengah masak kan. Dia masak mungkin dia goreng ayam. Goreng ayam kan lama. Sekali dia goreng ayam, dia terlupa lah pula. Lalai pula dia. Dia pergi sambung lagi nonton Koreanya. Jangan ya. Kalau kita lalai seketika, macam-macam boleh berlaku. Jadi perkara sebegitu yang kita mau elakkan. Okey? Menerusi show-nya hujung minggu, lagu-lagu Ibram menemani anda. Sebelum lagu Baby Shima Lalai tadi, kita juga ada lagu daripada Mark Adam, Jutawan, membuka tirai untuk Syahnya Hujung Minggu edisi hari ini, Ahad 19 Julai 2026. Dan teman bertemankan saya Elian Miza N menemani anda menerusi Syahnya Hujung Minggu dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik menemani anda sehinggalah 11 pagi. Macam biasa di jam yang pertama, saya akan kongsikan seketika nanti tinjauan cuaca. Ada berita ringkas dari Sabah FM, ada info solat, dan 7 pagi nanti macam biasa juga ada berita utama 7 pagi ya. Ada yang mungkin hari ini hari Ahad kan, ada yang bangun tadi lepas solat subuh terus dia tengok sambung nonton TV. Tengok bola lah secara langsung. Piala Dunia FIFA 2026 kan, perlawanan antara France dan juga England. Ketika ini England mendahului dengan 4 mata, France 2. Sekarang anda boleh juga saksikan ketika ini di Sukan Plus ataupun penstriman langsung di RTM Klik ya. Untuk penentuan tempat ketiga, adakah England? England mendahului. Tapi tidak mustahil juga France pun boleh mendahului kan. Boleh kejar dengan 2 mata lagi ataupun 3 mata mengalahkan England. Kita tidak tahu. Jadi anda boleh saksikan di Sukan Plus untuk perlawanan antara France dan juga England. England mendahului dengan 4 mata dan juga France 2. Jadi anda boleh saksikanlah di Sukan Plus dan streaman langsung di RTM Klik. Okey, esok final sudah. Jadi perlawanan hari ini untuk menentukan di tempat yang ketiga. Okey, apapun itu bola berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026, saya akan temani anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga terus bersama kami menerusi show-nya hujung minggu. Layan terus lagu bersama dengan Ismail Zani dan Naim Daniel dan juga Danish Sofian with you. Syahnya Hujung Minggu.

Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, hari Ahad 19 Julai 2026. Kita mulakan bagi cuaca untuk negeri Sabah, yang mana sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman sehinggalah ke malam sepanjang hari. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk daerah Kunak pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, hujan di beberapa tempat sebelah petang, malam tiada hujan. Dan untuk cuaca bagi Sempurna, ribut petir di beberapa tempat sebelah pagi, malam petang hingga ke malam tiada hujan. Dan untuk daerah Ladatu, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Beralih kepada perairan pantai timur Sabah, sepanjang hari dari pagi hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat, arangin bergerak dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan air sekali, Ladatu, perairan Ladatu, pagi hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat, arangin bergerak dari selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.mit.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

0: Pilihan anda.
1: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store

Yang lagi pun bersama dengan Project The Band dan juga Jovita Pearl dengan lagu yang Tetap Ku Cinta. Waktu sekarang sudah pukul 6.44 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama and menerusi show-nya hujung minggu kita. Okey? Dan juga lagu-lagu yang pernah menemani anda di show-nya hujung minggu sehingga 11 pagi. Dan seketika nanti juga Anne akan kongsikan info salat untuk hari ini. Dan juga 7 pagi nanti ada berita utama 7 pagi. Okey, salam-salam pagi ucapan anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita 0194903838 daripada Abang Timbul dari Pasar Minggu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam hujung minggu buat semua rakan-rakan Toy FM, buat DJ N dan juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul. Okey, nanti pantun pagi yang akan kongsikan kepada anda di jam yang kedua lah ya. Yang bersarapan, selamat bersarapan di awal pagi. Yang tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan. Ada yang hujung minggu ni tengah bersarapan atau

FIFA 2026 ini. Okey, 3 pagi esok ya. Esok pula perlawanan 3 pagi, pertembungan antara Spain dan juga Argentina. Tina, jadi kamu pilih siapa? Yamal ataupun Messi? Jadi kita nantikanlah esok. Hari ini pula masih lagi berlangsung lah ya, untuk menentukan tempat ketiga pula. Okey, terus setia bersama Emma Nersi Show yang Jumingo, lagu bersama dengan Katy Perry, Chain to the Rhythm. Layan terus Show yang Jumingo.

Dan show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-nya hujung minggu.

0: Baik, saudara, berikut dia sampaikan waktu-waktu selat pada sepanjang hari ini, hari Ahad 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijrah. Bagi zon 3 adalah Datu Sila Bukan Kunak, Sahabat Sempurna Tunku dan juga Bahagian Tua Timur. Selat pada Zohor 12.15 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isyak 7.39 minit malam dan Subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Manakala bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan juga Bahagian Tawau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, solat fardu Zohor 12.18 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isyak 7.41 minit malam dan Subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu solat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaman langsung di RTM Click.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Shopnya hujung minggu.

Ya, lagi bersama dengan Kai Bahar dengan lagu yang Alala Sayang. 7.25 pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi syoknya hujung minggu di mana jualan anda lain terus to FM sesen pilihan anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N masuk di jam yang kedua ini dengan lagi lagu-lagu hiburan menemani anda sehinggalah 11 pagi. Okey, dan juga untuk anda yang dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing, mana tahu hujung minggu kerja juga sama lah macam N. Selamat bekerja untuk anda yang bersarapan di rumah, selamat bersarapan. Okey, keputusan penuh untuk perlawanan pertembungan antara England, France dan juga England, secara rasminya England lah, dengan mendahului 6 mata ya, 6 England, 6 France, 4. Jadi di tempat yang ketiga adalah England. Okey, untuk penentuan di tempat yang ketiga bagi Piala Dunia FIFA 2026, England lah dengan mendahului 6 mata, France pula 4 mata. Ujung-ujung tadi betul-betul sengit, terus mendapat gol, terus bagi lagi gol, bagi lagi gol kan. Okey, itu untuk perlawanan hari inilah. Tiada sudah, jam 9 ke 12 ke tiada. Esok adalah final yang penentuan siapakah yang akan merebut trofi Piala Dunia FIFA 2026. 3 pagi ya, pertembungan antara Spain dan juga Argentina esok pagi, 3 pagi. Okey, jadi jangan lupa untuk anda stream secara langsung, penstreaman langsung menerusi RTM. Kedekanlah, percuma aja. Jadi kamu boleh sudah tonton FIFA dan juga boleh dengarkan Tau FM dengan lagu-lagu hiburan kita yang terbaik menemani anda di mana jua anda berada. Boleh sudah dengarkan Tau FM dengan muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. 7.27 minit pagi waktu ini, talian terus di show-nya hujung minggu kita bersama dengan Arah Johari, Sumpahan Salju. Terus layan show-nya hujung minggu.

kan show-nya hujung minggu? Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

0: Wow FM, pilihan anda.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, lagu Ibram bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Seindah Biasa. Terima kasih untuk rakan kita Juharis. Assalamualaikum, salam safar dan salam hujung minggu. Lokasi bergerak ke luar daerah, info perjalanan dari Bandar Tawau, kenderaan bergerak perlahan terutama selepas Batu 6 dan 15 saya dapati jalan tidak rata, sementara di Batu 15 berlangsung tamu. Ya, betul. Betul, tadi, bukan tadi, untuk yang berada di jalan Apas, jalan ketika ini dibuat ya. Jadi itulah, kena berhati-hati. Okey, happy konti katanya, salam hujung minggu juga. Terima kasih Juharis, dan terima kasih juga untuk rakan kita yang ada hantarkan playlist pendengar. Nanti saya akan mainkan kalau sempat lagu-lagu pilihan anda. Okey, dan juga menerusi syaknya hujung minggu, itu menerusi salam kita di WhatsApp to FM, menterkan salam menerusi Facebook Tau FM sesen pilihan anda pun boleh. Nanti saya akan kongsikan juga, kongsikan pula nanti kita akan, nanti kita akan bersama untuk berita dari Tau FM pula ya. Berita dari Tau FM diikuti dengan Positif Pagi, dan juga 8 pagi nanti ada berita dari Sabah FM yang mungkin ada masa terluang hari ini, bolehlah datang terus untuk kempen Derma Darah Bergerak, yang mana kempen Derma Darah Anjuran Pertubuhan Pendidikan Akhlak Cik Singkor, yang mana diadakan di Pertubuhan Pendidikan Akhlak Cik Singkor, Jalan Saleh Tawau. Okey, bermula 8 pagi nanti sehinggalah 12 tengah hari. Okey, boleh datang terus ke sana. Ada pemeriksaan kesihatan asas seperti cek darah tinggi, gula, hemoglobin, kolesterol dan juga berat. Okey, jadi secara percuma je. Selain Derma Darah, ada juga pemeriksaan kesihatan asas secara percuma. Boleh datanglah ke Pertubuhan Pendidikan Akhlak Cik Singkor, Jalan Saleh Tawau, 8 pagi hingga 12 tengah hari untuk hari ini, hari Ahad 19 Julai 2026. Baik, kita lain terus. Syahnya hujung minggu, Dara Ayu dan juga Faris Adi.

Sebelum kemana-mana, selesaikan perkara yang akan menyusahkan Anda. Kalau tidak diselesaikan, susah sekarang untuk menanti. Biar kami temankan Anda dengan lagu terpilih seketika nanti. Dan standar pria Anda, Tawa FM. Apa lagi?

0: bersama RTM.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

seketika nanti. Tawau 745.

Fokus berita pagi ini, KPDN teliti pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak. Polis tawau tahan warga emas di Syaki Rogol OKU. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syor jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak. Ini termasuk memper

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tower FM Station Pilihan Anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kepada anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini, adakah anda sudah mengambil segelas air putih untuk anda minum pagi ini? Kalau belum, pastikan ambil ya. Pastikan anda minum air putih pagi ini. Kalau belum minum, minum sekarang. Ah, buat kamu yang sedang terkena tetarik itu, wah wah wah, bukan main lagi buihnya ya. Pagi ini saya ingin menekankan kepada anda semua tentang betapa pentingnya pengambilan air putih dalam kehidupan harian. Menurut The Academy of Nutrition and Dietetics, sekurang-kurangnya kita mesti meminum 3 liter air putih setiap hari. Tapi bergantung jugalah dengan keadaan kita. Makin kita aktif, makin banyak air yang kita perlukan untuk kita minum. Lagi-lagi cuaca sekarang ni kan, tak menentu kan. Kadang panas, kadang hujan, kadang sejuk. Lagilah perlu kita kawal cecair dalam badan kita. Sebab itulah kita kena rajin minum air putih. Sebab minum air putih ni, dia dapat mengekalkan keseimbangan cecair di dalam badan. Bahkan ianya juga dapat membantu tubuh melancarkan sistem pencernaan, kelancaran peredaran darah dan berperanan penting dalam mengawal suhu badan kita. Patutlah dulu waktu sekolah, mamak kami selalu bekalkan kami untuk bawa air putih pergi sekolah. Saya ingat lagi dulu botol air kami itu warna-warni, bang. Ada talinya lagi. Oh, paling best tu sebelum kau bergerak pergi sekolah, siap dikalungkan lagi botol tu di leher kami. Rasa macam memenangi pingat emas pula. Guys, ringkasnya beginilah. Jagalah kesihatan, banyakkan minum air putih, kurang-kurangkanlah minum manis. Kan, apabila orang kita tu, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis pada senyuman. Iya, iya, iya. Oh ya, sebelum saya akhiri slot saya pada pagi ini, di kesempatan ini, saya mau pesankan kepada adik-adik pelajar sekolah terutamanya. Jangan malu bawa botol air ke sekolah. Ingat, otak kita ni perlu dijaga dengan baik. Minum air putih sebenarnya adalah bantuan terbaik untuk tenangkan otak. Bila otak tenang, insya Allah mudah menerima ilmu yang cikgu kita ajarkan di sekolah. Okeylah guys, kita jumpa di topik yang seterusnya esok. Positif Pagi bersama saya, Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, pantun Ahad. Syoknya ujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
5: Pantun Ahad, syoknya ujung minggu.
6: Ya, yes, syoknya ujung minggu Tau FM pilihan anda. 7.55 minit pagi waktu ini. Baik, 8 pagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM. Kita akan masuk di jam yang seterusnya untuk lagi hiburan menerusi syoknya hujung minggu kita edisi Ahad 19 Julai 2026. Masuk di jam yang ketiga nanti ada lagu hiburan Kuasa 2 dan ada Ingin Tahu untuk hari ini. Layan terus syoknya hujung minggu bersama dengan Virgon Surat Cinta untuk Starla. Terus layan syoknya hujung minggu.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KPDN teliti syor PAC untuk perkukuh kawalan harga minyak masak. Sabah menyokong keperluan pendidikan khas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM.